0: Baiklah pendengar di Bovendigalan sekitarnya, kini pukul 9 waktu Indonesia Timur mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanas ya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis, produksi Dassault Aviation, dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kalau masuk satu hijau, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara. Menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti puncak haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang di bagaimana ya, yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau ada kompor cabai itu kan yang rempah yang dalongkan itu ya, ini cuma si ada oleh-oleh lah saudara-saudara dimakan kan.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara. Ya.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Dan kajis oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus menguda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, terima kasih kebersamaan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda. Masih di edisi siar hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, pendengar, saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Ina sepanjang lintas pagi lintas siang. Kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, di mana rangkaian acaranya ada informasi cek fakta. Ya, dan pendengar, nantinya kami hadirkan informasi ya, dan hiburan. Ada acara musik melepas lelah, dinamika olahraga, dan juga kembali dengan informasi cek fakta. Adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Saat ini pendengar pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan selanjutnya pendengar adalah informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Pendengar, adalah informasi cek fakta, ya, kategori hoax ya. Bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026. Kategori hoax, pendengar, informasi kami lansir website resmi Komdigi, informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

0: yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Kerennya juga loh Sopi.
2: Kenapa?
1: Kok pasti sak uang 5.000 dulu
2: ah. Ah, bener kamu. Saya baru keluar lagi, kamu belum minta uang ini. Dari uang ini jadi ada.
1: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kacang-kacang mobil nanti.
3: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
1: Apa kok mau apa?
3: Tak larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
1: tuh macet, pene, lapar. Mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
1: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kau bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kau pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kau kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah.
1: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pijak barang-barang ini.
1: Enggak. Kenapa kau mabok baru kasih pijak barang-barang terus ganggu orang lain ini?
2: Jangan nasihat, saya mau mabuk kah? Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga, itu lebih baik. Daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri, ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga Bopendigul.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aku masih tidur kak. Aku bangun dulu ke kantor, ini bos udah cari gue.
1: Mulmer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
0: Aduh, kenapa? Aku ada sakit kak. Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
1: Aku sudah.
0: Oke.

0: Yo, buka aja Mer, tidak dikunci.
1: Halo Rinda, aduh kok sakit kak?
0: Sasa kita hari ini.
1: Astaga Rinda, bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh sampah di mana-mana, gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, yuk sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Sudah bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Bos Mobi, tim Bos Mediator Positif. Raffi Ahmad, dia dengan lagu berjudul Air dan Api. Pendengar, melalui lagu Air dan Api, ya, tentu lagu ini menggambarkan dua sifat ya, atau karakter yang berbeda. Seperti air dan api ya, yang sering bertolak belakang namun tetap dipertemukan dalam hubungan. Di mana pendengar makna dalam dunia kerja ya. Dalam dunia kerja kalau lagu ini bisa dimaknai pendengar sebagai perbedaan pendapat antar rekan kerja, karakter yang tidak sama dalam tim ya, tantangan bekerja sama dengan orang yang memiliki sifat berbeda. Namun pendengar, dari perbedaan itu kita belajar ya, saling memahami, mengendalikan emosi, bekerja sama demi tujuan bersama ya. Oke, jadi lagu Air dan Api ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia kerja pasti ada perbedaan karakter dan pendapat. Namun melalui kerja sama ya, dan saling memahami, perbedaan itu dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan besar, begitu. Oke, pendengar, dengan beberapa tembang-tembang lainnya ya, senantiasa menemani Anda ya, di mana kebersamaan kita sepanjang lintas ya. Mavendigo di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Masih bersama Anda ya, saya Lisa ya, menemani Anda dalam segala aktivitas Anda dari pagi sampai dengan siang sore, malam hari nantinya ya. Tetap semangat dan tentunya pendengar, dengan pikiran positif ya, tentu dengan dalam menjalani segala aktivitas Anda, tetap bersyukur, hati yang penuh syukur pendengar, dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas. Jangan lupa menjaga kesehatan ya, apalagi di cuaca yang kurang bersahabat ya, ataupun juga ya tetap fokus ya pada tujuan dan lakukan yang terbaik dalam pekerjaan maupun kegiatan hari Anda. Pendengar, beberapa informasi kami lansir dari laman resmi rri.go.id. pendengar, iya pendengar, pembangunan di Papua Selatan terus menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari keterlambatan alat berat hingga kesiapan pelaksanaan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru. Dan pendengar, kondisi ini ya, tentu menjadi perhatian bagi para pengusaha konstruksi lokal agar terus memperkuat kemampuan dan kompetensi dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Ya, di sisi lain pendengar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi pengusaha lokal di Papua serta mendorong agar mereka tidak hanya menjadi perantara tetapi mampu terlibat langsung dalam proyek-proyek strategis pembangunan. Ya, dan ini dikatakan pendengar ya oleh Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI, M. Hadi Nainggolan, yang menyoroti pendengar kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategi nasional. Salah satu persoalan yang disinggung yakni keterlambatan alat berat ya, meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Dan dalam Rakerda dan Diklatda BPD HIPMI Papua Selatan di Hotel Halogen ya, pada hari Senin kemarin, pendengar, Hadi mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Dan menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Dan menilai selama ini pengusaha lokal ya masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis. Ya, menurutnya pola tersebut harus diubah agar pelaku usaha daerah bisa menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan. Dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ya, mendengar, salah satu informasi di ruang dengar Anda, laman resmi rri.co.id terkait HIPMI ya, soroti kendala pengusaha lokal di Papua. Ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, atau HIPMI. Laman resmi rri.co.id.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingako Wawau Wajameji Pokai Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kemampuan.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering

trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara.

Agar masih menemani Anda ya dalam segala aktivitas Anda dimanapun Anda beraktivitas ya, baik di dalam ruangan Anda beraktivitas di luar ruangan, tentunya juga ya Anda beraktivitas, tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas Anda, senantiasa diberikan kemudahan kelancaran dalam segala aktivitas Anda di saat ini ya, ataupun juga hari ini. Pendengar, pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, kita masih ya dengan formasi juga hiburan sepanjang kebersamaan kita. Tentunya nanti hingga pukul 12 ya waktu Indonesia Timur ada acara musik pelepas lelah. Ya, mendengar beberapa tembang-tembang ya pop Indonesia yang tentu sudah kami persembahkan. Semoga senantiasa menemani Anda di Lintas Siang ya, Bob Indigo. Lintas Siang tentunya akan berlangsung ya, kami hadirkan, kami temani Anda ya, kami bersama Anda hingga pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Selamat menjalani segala aktivitas Anda ya, di manapun saat ini Anda berada, sambil bersama kami monitor di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi radio digital ya. Di siang ini pendengar, dan kami kembali dengan informasi. Sebelumnya pendengar, seperti sebuah perlombaan, setiap peserta tentu harus mempersiapkan diri dengan kemampuan ya, dan usaha terbaik tentunya untuk mencapai tujuan ya. Begitu juga pendengar, dalam dunia pemerintahan, persaingan yang sehat menjadi bagian penting ya untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Tentu adalah pendengar, informasi terkait ya, Sekda Papua Selatan, orang asli Papua harus berani bersaing ya. Dan ini disampaikan pendengar oleh Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo, meminta orang asli Papua OAP ya tidak hanya bergantung pada afirmasi otonomi khusus dalam proses pengisian jabatan pemerintahan. Yang menegaskan OAP juga harus mampu bersaing secara kompetitif dalam sistem merit. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan Ferdinandus Kainakaimo saat membuka seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 5 jabatan pimpinan tinggi pertama. Dikatakan pendengar, orang asli Papua harus juga berkompetisi. Jangan kita selalu dianggap sebagai orang-orang yang lemah ya, karena kita berlindung di balik otonomi khusus. Dan menjelaskan penguatan sistem merit di Papua Selatan tetap harus dijalankan secara bijaksana dengan memperhatikan kekhususan Papua melalui otonomi khusus. Namun menurutnya, afirmasi tidak boleh membuat ASN UAP kehilangan semangat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Di mana Fernandus memastikan pendengar, seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen yang menjaga integritas seleksi agar menghasilkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Mengingatkan seluruh peserta ya, agar menjaga persaingan tetap sehat selama proses seleksi berlangsung. Karena menurutnya pendengar, jabatan boleh diperebutkan, namun loyalitas institusi dan pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus tetap menjadi prioritas utama. Tadi pendengar, ini dikatakannya oleh Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo. Iya, yang tentunya pendengar, dalam kegiatan ya membuka seleksi kompetensi manajerial dan sosio-kultural 5 jabatan pimpinan tinggi pertama di Swiss Bell Hotel ya Merauke. Dan mengatakan pendengar ya, dalam ya terkait pendengar, Sekda Papua ya Selatan UAP harus berani bersaing, tidak hanya bergantung pada afirmasi otonomi khusus dalam proses pengisian jabatan pemerintahan. Orang asli Papua ya juga harus mampu bersaing secara kompetitif dalam sistem merit. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, masih pada laman resmi rri.co.id yang tentunya ya masih terus kami informasikan di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Bob Indigo.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada sudah ada nih.
0: Elsa, baru putra bawa tas.
1: Ini kantong plastik toh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau tim berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Sama jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
5: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
4: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
6: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
7: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
2: Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Terus adesso di.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin

Bogor dan masih di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 bersama Anda ya, dengan tembang-tembang yang telah kami persembahkan. Semoga senantiasa menemani segala aktivitas Anda. Kita masih di lintas siang, Bovendigul pendengar, dan masih dengan informasi yang kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id pendengar. Ya pendengar, kondisi ekonomi global ya saat ini masih menghadapi berbagai tekanan eksternal yang tentunya mempengaruhi pergerakan mata uang dunia, termasuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menguatnya dolar Amerika Serikat ya pendengar tentu membuat nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Pendengar, nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat tentunya dalam beberapa bulan mendatang ya, di mana setelah diinformasikannya pendengar rupiah masih tertekan ya, ditutup melemah. Ya, dan tentunya pendengar, tekanan faktor eksternal yang masih tinggi menyebabkan dolar Amerika Serikat menguat ya, imbasnya mata uang rupiah semakin melemah. Sebelumnya diinformasikan ya tentunya pendengar, dan kemudian peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut pendengar dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pendengar, tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Dikatakan fokus menjaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dan kami juga akan masuk ke pasar obligasi mulai hari ini. Yang menilai pendengar kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis tahun 1997 hingga 1998 tidak tepat ya. Menurutnya situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis tersebut. Pandangan serupa juga pendengar disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Faktor tersebut pendengar seperti meningkatnya kebutuhan valut ya asing ya untuk musim haji, pembayaran dividen, dan kewajiban utang luar negeri. Penguatan dolar Amerika Serikat ini terjadi karena ya faktor ya biasanya untuk kebutuhan jemaah haji, pembayaran dividen, dan pembayaran hutang. Ya, dan BI ya memperkirakan tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan akan mulai mereda pada semester kedua tahun ini. Berdasarkan pola beberapa tahun terakhir, rupiah biasanya mulai menguat pada periode Juli hingga September. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, adalah informasi ya di mana rupiah diprediksi menguat kembali pada semester 2 2020. Anda masih pada laman resmi rri.co.id dengan informasi-informasi lainnya pendengar di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya dengan berakhirnya informasi ya, rupiah diprediksi menguat kembali pada semester 2 2026 pendengar. Untuk informasi dan hiburan, kita akan melanjutkan kebersamaan di Lintas Siang, pendengar Lintas Siang Bovendigul. Dengan ya kami temani Anda ya dalam acara musik pelepas. Lala hadir nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga. Pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik. Segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Musik Lepas Lelah. Di sisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Elisa bersama Anda menemani ya, di mana kebersamaan kita pendengar. Semoga senantiasa kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan sepanjang ya, satu jam ke depan. Nantinya beberapa tembang yang sudah kami siapkan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menantikan untuk Anda yang mau bergabung dan menyapa ya. Tentunya menyapa, berbagi salam ya kepada siapapun, silakan. Anda boleh bergabung ya di line telepon 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 222. Kami informasikan ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satu lagu yang saya hadirkan sebagai tembang awal perjumpaan kita, The Light ya, dengan lagu berjudul Curi-Curi ya, begitu. Oke, kita dengar dulu satu tembang ya sebagai awal perjumpaan kita dalam acara Musik Lepas Lelah.

0: Ya, pendengar, satu tembangnya sudah mengawali jumpa kita dalam musik pelepas lelah siang ini. Semoga lunaran lagu ini ya menemani waktu istirahat Anda dan tentunya pendengar ya, di mana tepat untuk Anda ya, yang saat ini ya tengah baru istirahat, manfaatkan jam istirahat dan makan siang ya untuk mengisi energi, menenangkan pikirannya, serta mempersiapkan semangat kembali menjalani pekerjaan dan kegiatan selanjutnya. Semoga menemani Anda, berikan hiburan. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang, musik lepas lelah.
1: Selamat siang, Kakak. Dari Andi, Kak Jambi.
0: Selamat siang, Abang Andi.
1: Kalisa, ya?
0: Berjumpa, iya.
1: Saya minta lagu dari Anji Drive, judulnya Kita Putus.
0: Lagu-lagunya sudah saya siapkan ini, Abang.
1: Oh, apa lagunya, Kak?
0: Ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan, jadi silakan salam-salam saja, Bang.
1: Oh ya, salamnya pertama buat di Kertali Abu, salam sehat dan bagi selalu di sana. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Pak Irwan, Bang Rimba, Bu Farida. Ya buat semua-semua saya dari A sampai Z. Kak, ini ada teman saya di dalam, Kak. Boleh, Kak, ya? Bintang,
0: silakan.
1: Halo, Bintang. Bintang, halo Bintang, Bintang,
2: ya, ya.
1: Ini cucunya Dika ini, kak.
0: Oke, silakan.
1: Cucunya Dika ini ya.
0: Siap,
1: Bintang,
0: siap.
2: Ya.
1: Bintang mau salam-salam nggak? Pesan lagu nggak? Sayang?
2: Tidak, ya, ya.
1: Bintang mau request lagu nggak, sayang?
2: Tidak.
1: Oh ya sudah, ya begitu saja, Kak, ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih ya, Bang Andi. Salam kemakan selalu udara, salam jabat hati. Ikutan aja ya dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Oke, ada Ibu Farida. Halo, selamat siang, Ibu Farida.
3: Selamat siang, Mbak Lisa. Mbak Lisa ya?
0: Iya, benar.
3: Yang Mbak Lisa, iya. Gimana kabar, Mbak Lisa?
0: Kabarku baik. Gimana juga kabarnya, Bu Farida?
3: Alhamdulillah sehat-sehat di sini. Cuaca lagi ini ya, lagi kurang bersahabat di sini.
0: Benar, sama juga dengan di sini di Bovendigo.
3: Iya. Mbak Lisa, lagunya Utopia, Antara Ada dan Tiada.
0: Nanti saya coba carikan ya, Bu Farida, karena lagu-lagunya sudah saya siapkan juga ini.
3: Oh, ada ya?
0: Sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan. Silakan boleh bergabung dan salam-salam ya, silakan.
3: Boleh sedikit informasinya ya, boleh?
0: Silakan, informasi apa ini?
3: Ya, informasinya ini ya, kalau ada yang fans-fans yang gabung kemungkinan, maksudnya ini satu aja lagunya dipilih. Nanti kalau 2-3 orang milih lagu, nanti di belakang nggak kebagian ya. Jadi kalau kita komplain, Ibu Farida bisa juga komplain ya. Tapi kita kalau bertiga atau dua, satu saja yang apa yang request lagu. Salamnya biar ada berapa orang nggak apa-apa. Tapi kalau satu saja yang request ya.
0: Kalau satu saja yang request.
3: Di belakang teman-teman kita itu banyak ya. Mereka itu
0: gini-gini.
3: Jadi kita kan durasi kita bagi, waktu itu kita bagi. Nah, mengingat teman-teman kita ya. Cuma ini saja Mbak Lisa informasinya ya. Kalau mau kirim salam-salam buat seluruh pendengar ya.
0: Silakan.
3: Yang ada di Bovendigo ya. Di acara musik pelepas lelah di siang ini. Salam sehat untuk semua-semuanya. Salam kompak, salam silaturahmi dari Ibu Farida dari Palu. Ya, untuk Mbak Lisa, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang di akhir acara, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu Farida. Salam kompakan selafi udara, salam jabat hati ya untuk Bu Farida ya. Di mana kebersamaan kita, terima kasih ya, kami terima ya masukannya ya. Itu masukan ya, terima kasih. Oke, jadi daripada semuanya pada request lagu, jadi penyiarnya saja yang siap lagu ya. Untuk yang mau ikutan, salam-salam saja. Ya untuk Bang Andi, juga Bu Farida, terima kasih ya sudah bergabung. Dan yang mau ikutan ya. Oke, ini ada Pak Lanios ya. Pak Lanios juga sudah bergabung. Halo, selamat siang.
4: Aku selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Lanios.
4: Musik pelepas lelah, Mbak.
0: Iya. Siap.
4: Cuaca sana gimana? Cuaca sana gimana?
0: Cuacanya Bovendigul, Bovendigul ini agak kurang-kurang bersahabat juga ya. Ada hujan, ada juga panas ya. Tapi akhir-akhir ini hujan.
4: Ya, di sini hari ini siang ini cukup cerah ya hari ini di sini. Cuman kita nggak tahu nanti sore atau siang malamnya kita nggak tahu cuacanya karena sebagian itu ada yang hujan, ada kemarin tuh hujannya nggak begitu lebat sih, begitu.
0: Saya berarti sama ya. Yes. Jadinya kalau kita mau bilang panas, tiba-tiba turun hujan, begitu.
4: Iya, memang begitulah. Kadang-kadang kita harus waspada, apalagi penyakit-penyakit yang mengalami hal-hal yang
0: pilek,
4: flu, demam. Ini kadang melanda apalagi cuacanya kayak gini, ekstrim. Karena di Indonesia ini kan hanya dua musim, hanya kemarau dengan hujan aja.
0: Benar.
4: Beda dengan di negara-negara luar kan, ada yang musim dingin, ada yang musim salju, ada yang musim panas, seperti itulah. Jadi dinginnya luar biasa, kalau apalagi kalau kalau Pak Bung Yudi kan di Tokyo itu kan, beliau kan juga sama ya. Cuacanya ekstrim juga, musim dingin begitu. Oke, ini gimana nih lagunya?
0: Lagunya sudah saya siapkan. Jadi kita sepakat siang ini musik pelepas lelah, lagu-lagunya penyiar yang siapkan. Jadi tidak seperti masukan dari Bu Farida tadi ya. Kalau saya hadirkan satu yang request lagu, nanti yang lainnya cemburu lagi. Jadi biar saya saja yang siap lagu. Abang silakan salam-salam saja.
4: Iya, kita rangkul aja lah, sambung aja lah ya. Sambung aja lah gitu. Oke, itu saja, yuk. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga ya. Untuk Abang Lanio yang sudah bergabung bersama kami ya. Di belakangnya sepertinya sudah ada yang bergabung juga ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah. Oke, baik, sudah ada lagi ya. Ya, selamat siang, musik pelepas lelah.
5: Selamat siang, musik pelepas lelah. Kakak Lisa, selamat tugas ya. Semoga selalu sehat, diberkati Tuhan, amin ya. Hari Ramadan, Kakak Lisa.
0: Oke, siap, doain sama juga.
5: Ya, Kakak Lisa, ini mau cuma saran saya. Tapi kalau bagus sekarang, tadi malam saya juga bilang sama Indah. Maksudnya sekarang Bapak Nikul kan punya nomor telepon kantor kan ada dua kan, 666 sama 333 kan?
0: Iya.
5: Iya kan? Nah, kalau Mama 666 berbunyi, lagi sedang bicara dengan niat, ya 333 sama masuk, jangan dibiarkan berdering, terkeras. Nanti kan dengarnya terganggu, pendengar juga terganggu. Okay. Ya dikecilin saja volumenya, atau tapi nanti setelah selesai dari 333, salah satu langsung diterima lagi begitu. Biar tidak bising di udara gitu loh.
0: Ya? Siap.
5: Itu kan bagus seperti itu. Kan mengganggu, tidak etis kan gitu.
0: Nah,
5: terus siang ini karena sudah sedia yang bagus, saya ikut saja salamnya untuk semua pendengar aja ASMBZ, sarapan sehat walafiat ya, dan semoga salam persahabatan selalu, walafiat selalu ya dari ASMBZ ya, seperti itu. Dan juga ya doa, saling doai, mendoakan, saling ingatkan gitu ya, kata kita ya.
0: Siap.
5: Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
5: Ya. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga yang untuk Abang yang sudah bersama kami, Abang Ramadan di belakangnya. Halo.
6: Halo, selamat siang MPL.
0: Oke, Abang Luhut. Silakan. Ya. Selamat berjumpa. Silakan salam-salamnya, Abang.
6: Salamnya buat itu tadi, buat Bu Farida. Kalau buat Bu Farida tadi saya setuju informasi yang dari Bu Farida. Terus buat Bang Ramadan, ada juga Putri, Pak Freddy, Bang Putra Tengah, terus Minta Pratama, Putra Boveng, Putra Zaya, Bang Rinda Belukar, Bang Iwan, Bang Su, Bunda Ima, Ibu Jati, dan buat tema-temanya sajalah. Iya, kalau lagunya nanti ikutan saja. Terus ini kalau dari pas itu yang dibilang Bang Ramadan tadi, saya setuju sama yang dan Bang dibilang Ibu kerja tadi.
0: Iya.
6: Iya. Oke, buat tema-temanya lah salam-salamnya dari Sabang sampai Merauke kan, pater kecuali. Ya, buat Mbak Liza, selamat bertugas sampai tuntas, lagunya ditunggu.
0: Selamat
6: siang,
0: TL. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita dengar lagu dulu. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada tadi Abang Ramadan, Ibu Farida, Pak Lanius, ya, Abang Andi, Abang Luhut. Oke, semoga senantiasa juga lagu-lagu yang saya siapkan menemani, ya, memberikan hiburan menemani Anda di mana kebersamaan kita dalam acara musik melepas lelah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru ko mau menyanyi ka. Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Ada mah air. Bu Alen cepat Alen.
1: Nah itu tuh Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: pendengar, 33 menit yang sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, Anda yang mau bersama kami dan menyapa ya kepada keluarga tercinta Anda, kepada teman, rekan kerja Anda, sanak family Anda. Silakan, Anda boleh bergabung bersama kami di kedua telepon kami ya. Anda juga boleh mengirimkan pesan 0849-88-222 ya, yang tentunya untuk saat ini ya kami juga berikan kesempatan Anda boleh bergabung lewat line telepon ya, ataupun juga line khusus ya untuk SMS ataupun juga WhatsApp ya, bersama kami dalam acara MPL Musti Pelepas Lelah. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa?
1: Selamat siang, Tessa.
0: Iya, selamat siang.
1: Dengan Nona Vika.
0: Iya, Nona Vika, selamat siang. Selamat berjumpa. Silakan Nona Vika, salam-salamnya. Lagunya sudah disiapkan. Silakan Nona Vika boleh menyapa. Ya, silakan mau berbagi ya. Salam menyapa siapa saja, silakan.
1: Salam buat kakaknya Tendas, salam buat Tendas. Tuhan selalu melindungi kakak dan keluarga anda di rumah. Salam buat Nisang bersama Bapa Tunggal, Allah juga Mama Bagus, Lisan dan juga Putra Azlima dan Manila dan juga sahabat Tersenda, sahabat Tersenda, jalan yang sesuai sayang Andi, Jaswa, Yunata, semuanya hanya selalu dan juga sahabat Tersenama tadi bersama Yesus sayang-sayang anginnya maka kata kamu kasih kamu siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga untuk Nona Vika. Di belakangnya ada yang sudah menunggu ya. Selamat siang Musik Melepas Lelah.
2: Halo, selamat siang MPL Musik Berlepas Lelah. Okay, dengan Mbak Yuli ya?
0: Dengan Lisa, Ibu.
2: Oh,
0: selamat
2: Mbak
0: siang,
2: Lisa.
0: Selamat berjumpa. Salam-salamnya silakan.
2: Iya. Salamnya, lagunya dulu, lagunya udah ada di sana. Kita pilih sendiri Mbak Lisa.
0: Lagunya untuk siang ini sudah saya siapkan. Jadi silakan gabung salam-salam saya aja, Ibu.
2: Oh, salam-salam saja. Ya, pertama salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Ramadan, Ibu Ika, Bang Aman Irwansa, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bapak Subuh Sri, Bapak Lamius, yang lain dirangkul aja Mbak Lisa dari Asam Bazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ibu Wanusu yang sudah bergabung. Kita masih dalam acara MPL Musik Melepas Lelah. Saya bacakan ada satu atensi ya, dikirim dari Dika. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang MPL. Apa kabar Kak Lisa dari Dika? Salam buat Bang Andi Cakrawinata. Dan ya, buat Kak Lisa selamat bertugas. Selamat siang MPL. Terima kasih untuk Mbak Dika sudah bergabung bersama kami. Ya, saya terima lagi ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Musik Melepas Lelah.
3: Halo, selamat siang MPL, Kak Lisa.
0: Ya, selamat
3: dengan
0: siang
3: Ibu Utri di Merauke.
0: Siap, Ibu Utri, selamat siang, selamat berjumpa kembali.
3: Jumpa lagi Mas Kalisa selama ini.
0: Itu lagi. Tidak ada kabar loh, tiba-tiba muncul ini Ibu.
3: Karena berapa hari ini, berapa kali ini sibuk Kak Kalisa.
0: Oke.
3: Kegiatan sebanyak jadinya.
0: Ah, itu lagi, tapi biasanya kalau Ibu Tri tidak bergabung, Pak Freddy biasa ikutan bergabung.
3: Iya kan malam biasa. Kalau malam tuh saya sudah bisa Kak Kalisa. Karena saya kan punya jam waktu tidur, waktu makan, jadi tidak bisa sembarang. Kalau sudah jam 8:30 atau jam 9 tuh saya tidur.
0: Lebih baik istirahat tempo.
3: Iya, oke. Kak Kalisa, lagunya ada apa aja Kak Kalisa?
0: Lagunya ini ada Jonta Namal, ada Sandi Betai, ada juga Bonisa.
3: Jonta Namal saja.
0: Oke, siap Ibu.
3: Iya, oke. Saya kirim dulu ya untuk Kak Kalisa yang sedang bertugas. Semoga Kak Kalisa selalu sehat dan juga diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia bersama keluarga di rumah dan juga happy di hari Minggu nanti ya. Tapi ini sudah di sini ya, kemarin happy, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga untuk Tete Tia, semoga Tete Tia juga selalu sehat, mudah-mudahan sudah makan siangnya Tete Tia. Selamat terdengar Tete Tia sesuara ini. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga, dan juga keluarga saya Andini di Perumahan Dinas Pensip, semoga Andini selalu sehat. Dan untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung ke ujung, semuanya sehat. Dan untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, mudah-mudahan Ibu Maria selalu sehat. Dan juga Mbak Dika ya, terima kasih Mbak Dika dan juga Bang Luhut dan Bintang Pratama serta Ibu Farida dan juga Ibu Wika ya di Wonosobo dan Bang yang Ramadan ya di Sorong, semuanya sehat. Selalu Kak Lisa saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada. Oh iya, untuk Mama Ima ya, semoga Mama Ima juga sehat. Kak Lisa, terima kasih, selamat siang, salam sehat dari Ibu Utri sekeluarga di Merauke, MPL yang hari ini.
0: Sehat, terima kasih, salam sehat juga ya untuk Ibu Utri bersama dengan keluarga di Merauke. Salam kebahagiaan selalu via udara, salam jabat hati. Di belakangnya Ibu Tri ada lagi yang mau ikutan. Silakan, kita sudah ada pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Jadi jangan sampai kamu tidak request lagu. Jadi request lagu tapi tidak saya hadirkan, ataupun juga lagu-lagu yang saya siapkan jadi kamu tidak ikutan. Silakan, boleh bergabung bersama kami. Pendengar Mitra RRI di manapun berada ya, saya berikan kesempatan untuk boleh bergabung dan boleh menyapa kepada siapapun ya di siang ini dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Nantinya mau request lagu ya, silakan nanti pada dengarkan lagu-lagu dangdut ya. Lagu-lagu dangdut nantinya ada, kalau mau request lagu-lagu dangdut silakan pada pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Itu khusus untuk dengar lagu-lagu dangdut. Jadi bisa merequest lagu di program acara Pro Dangdut ya. Oke. Dan untuk MPL Musik Pelepas Lelah saat ini, saya berikan kesempatan untuk Anda boleh bergabung menyapa kepada siapapun yang ingin Anda sapa ya, yang sedang makan siang, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang melaksanakan tugas ya, menyapa di ya keluarga ya, yang ada di Papua, di luar Papua, dimanapun boleh Anda menyapa. Kami berikan kesempatan untuk Anda ya dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Lagu-lagunya ya sudah saya siapkan. Jadinya silakan bergabung ya dan menyapa ya kepada siapapun yang ingin Anda sapa ya. Semoga juga lagu-lagu yang saya hadirkan menemani Anda senantiasa di waktu kebersamaan kita, Musik Pelepas Lelah.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara perlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Ih, Mina tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Mendengar di mana pun Anda berada. Ia adalah beberapa tembang yang telah kami hadirkan menemani Anda ya. Semoga senantiasa menemani Anda ya, di ruang dengar tentunya kebersamaan kita dalam acara musik melepas lelah. Saya ucapkan terima kasih pendengar yang sudah bersama kami bergabung ya. Tadi ada Abang Ramadan, Bu Farida, Abang ya Klanius, Abang Andi, Abang Luhut, Nona Fika, Ibu Wanusu, Ibu Tri dan juga Mbak Dika ya. Di mana kebersamaan kita dalam acara musik melepas lelah senantiasa memberikan hiburan menemani Anda. Nantinya pendengar, lagu-lagu dangdut ya, lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut pada pukul 14 Anda boleh bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut. Dan kebersamaan kita, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk pendengar mitra RRI yang sudah bergabung di siang ini ya, edisi kebersamaan kita. Nantinya pendengar, kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian berita olahraga, dinamika olahraga. Sekali lagi saya mohon maaf ya pendengar, tentunya Anda selalu bergabung bersama kami dan merequest lagu. Tetapi pendengar, nantinya lagu-lagu yang Anda request ya, pada semuanya merequest lagu, lagu-lagu ada yang saling menyinggung ya. Apalagi ya, mungkin saja Anda merequest untuk saling menyinggung perasaan dari mitra yang lainnya ya. Jadinya saya pilihkan saja, memberikan kesempatan untuk Anda boleh bergabung dengan memberikan menyapa ya, lagu-lagunya saya siapkan. Ada satu lagu terakhir, Anggrek Hitam, Yochen Amos ya, mengakhiri kebersamaan kita. Senantiasa boleh kembali lagi dalam kebersamaan kita MPL ya, di lain kesempatan saya akhiri.

0: Indonesia Timur.
1: Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Ia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Ia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, BK menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. BK menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 jam terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programatika. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungjut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.

pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Lintas Siang Bufendigul. Bersama Anda pendengar, bersamaan kita kembali dengan informasi cek fakta di edisi siar ya hari ini pendengar. Kami hadirkan informasi cek

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani.

0: tahun 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Pendengar, almarhum ahli virologi Korea Lee Hong-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap dekat Sungai Hantan, dan tahun 1978 ia pun menamainya virus hantaan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Saudara pendengar, adalah informasi cek fakta. Hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani, kategori hoax. Pendengar, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya telah temani Anda sepanjang lintas siang Bukendigo. Di lintas sore Bukendigo nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Indah. Seiring kebersamaan kita pendengar ya, dan nantinya Anda akan bersama ya dalam acara Pro Dangdut.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara pendengar, pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Indah Dari, menemani suasana siang menjelang malam hari Anda. Seperti biasa ya, program Bovendigul Sore dari pukul 14 hingga nanti pukul 19, atau dari terbit hingga terbenamnya matahari. Selamat siang untuk Anda semua, apa kabar Anda saudara di hari ini, hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Semoga sehat selalu di tengah cuaca Bovendigul masih seperti yang dulu. Itu seperti lagunya siapa ya? Aku masih seperti yang dulu. Panas, mendung, hujan, gerimis, ya bercampur aduk ya. Sepertinya siang hari ini gado-gado Bovendigul. Oke, Pro Dangdut seperti biasa mengawali jumpa kita, menemani suasana siang hari Anda. Ada siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, luar biasa. Ibu Suji ini bisa WhatsApp di nomor telepon biasa juga nelpon? Dua.
1: Dipastikan ini telepon biasa aja.
0: Oh, oke, sip. Dua seluler terhubungnya.
1: Iya, lagunya Mbak.
0: Lagu apa siang hari ini Pro Dangdut?
1: Lagunya Tak Mungkin Air Mata Jadi Air Susu dari Intan Sharifah ya.
0: Intan Sharifah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bagaimana tidurnya semalam, nyenyak?
1: Tidurnya enak betul, Mbak.
0: Oke. Okay. Lagunya untuk siapa?
1: Cuaca gimana? Lagunya kah?
0: Boleh.
1: Lagunya untuk kawan-kawan semua yang ada kru RRI Bovendigul.
0: Oke, okay. Kalau cuacanya gimana?
1: Kalau cuacanya panas menyengat ini, panas terik, Mbak.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Berarti nanti semalam enggak hujan?
1: Tidak hujan, Mbak. Dari kemarin pun enggak hujan.
0: Oke, okay, sip.
1: Ya.
0: Lagunya apa? Sudah lagunya, sorry. Salam-salamnya.
1: Iya. Salamnya dulu pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan di Aceh, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Ika, buat Ahmad Irwansa, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Iwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Ramada, Bang Rimba, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain di Rakul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Indah.
0: Oke, okay, terima kasih. Kita ke Palu terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Farida. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam Mbak Indah.
0: Iya. Apa kabar Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik Mbak Indah. Terus cuaca di sini lagi ya cerah-cerah berawan ya di sini.
0: Cerah-cerah berawan berarti agak cerah di sana ya?
2: Enggak juga cerah.
0: Oh, standar ya.
2: Ini macam manja ya, kalau cuacanya lagi manja di sini.
0: Lagi oke. Kalau lagi manja cuacanya berarti kurang lebih sama ya dengan air dengan Boven.
2: Mbak Ida lagunya ya lagu lagi ya.
0: Boleh.
2: Lagu dari Santi Sartika. Judulnya Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu Santi Sartika ya.
2: Iya.
0: Oke, sip. Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya tadi ada Wanusu ya, salam sehat, ada Pak Usul Usri, ada Bang Lenius, ada Marcel, terus ada Bang Luhut ya, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, ada Dika, ada Mama Ima, ada Puja, Pak Freddy, Bu Utri, Cigurir Jakarta, Ayu di Masohi sana. Ada Bovendigul lagi ramai ya, tambah ramai ya.
0: Iya, luar biasa.
2: Alhamdulillah semakin ramai ya.
0: Iya.
2: Pokoknya dari seluruh penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke, kedengarannya Bu Farida sudah ya banyak ya yang baru-baru, alhamdulillah syukurlah.
0: Syukur.
2: Itu
0: syukur.
2: Ada yang di ya, ada yang punya Bovendigul ya, ayo gabung ya.
0: Kakak
2: gabung
0: Tias.
2: Ada Iya, Kakak Tias, ada Pak Jerry ya, ada Pak Jeffrey, ada Pak Ramadan ya, ada Pak Nasrun Bintang Pratama, ada yang dari Aceh ya. Mm-hmm. Kalau nggak salah dari Aceh itu Abang Cut, itu memang yang senior-senior kita ya. Mm-hmm. Itu terus pokoknya semua-semuanya ya, dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Alhamdulillah, syukurlah kita masih bisa bertemu walaunya lewat udara, lewat suara dan nama. Salam sehat Mbak Indah.
0: Iya,
2: ya, tetap
0: sama-sama.
2: Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida di Palu ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Luhut di Tapanuli di...
0: Oh, Bang Luhut. Iya, apa kabar Bang Luhut?
3: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar Baca sehat ya. Kita. Beberapa hari hilang Bang Luhut?
3: Iya, sudah berketemu.
0: Oke, sip. Bagaimana lagunya Bang Luhut? Lagu apa Pro Dangdut?
3: Ini sedikit yang dipilih apa gimana? Request masih cukup sendiri.
0: Request boleh, mau yang sudah ada. Sebenarnya ini ruang untuk kalian ya pendengar, jadi bebas mau request atau mau yang sudah tersedia bebas ya. Tidak ada hak paten aturan sebenarnya ya. Silakan. Yang penting menyenangkan pendengar ya, sebelum nantinya semua hilang ya. Itu ditakutkan ya.
3: Ya, kemarin juga itu buat Mbak Yuli, kejadian dari sana juga.
0: Gimana saya nggak dengar? Gimana? Ya,
3: dari itu, dari Mbak Yuli kemarin-kemarin, sudah ini disediain dari playlist dari sana, operatornya.
0: Itu kembali lagi ke masing-masing penyiar ya?
3: Oh, iya, iya, iya.
0: Iya, sip.
3: Ini terima kasih lah.
0: Iya, aku sama-sama.
3: Ini dari Suryanto Siregar.
0: Apa?
3: Suryanto Siregar.
0: Siregar, Priyanto Siregar.
3: Ya, Suryanto.
0: Suryanto, judulnya?
3: Pura-pura nggak tahu.
0: Kakak Indah pura-pura nggak tahu kalau mau request lagu ya.
3: Judulnya itu.
0: Oh, judulnya. Boleh request apapun, yang penting jangan ST, jangan gado-gado ya, di sini nggak ada, ya kan? Jadi kalau lagu masih boleh lah request. Tapi kalau gado-gado, ST dan kawan-kawan, sepertinya di warung sebelah ya.
3: Iya, di bila
0: saat. Lagunya untuk siapa Bang Luhut, sambil Kakak Indah cari ya?
3: Iya, oke, kalau yang pertama buat Mbak Indah, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Terus buat Ibu Farida, terima kasih salamnya. Terus ada juga Bang Iwan di Loksemawe Aceh, ada juga Bintang Pratama, Putra Tengah, Bang Dei, Ibu Putri, Ibu Anusu, Ibu Jati, Putra Jaya, Putra Boven, Bang Rimba Belukar, terus Pak Freddy, ada Bunda Ima, dan tema-temanya saja lah, Bang Ramadan sama Bang Tias. Ya oke, gimana sih temu lagunya?
0: Ada.
3: Dari Suryanto kan?
0: Iya.
3: Oke, selamnya buat semua saja, selamat mendengarkan dan tetap semangat. Buat Mbak Indah, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
3: Dan dicadang kita, terima kasih. Horas
0: Medan ya, terima kasih Bang Luhut siang hari ini. Sehat selalu ya bersama keluarga di Tapanuli. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
4: Halo. Apa kabar?
0: Iya, Kakak Indah baik. Bang Andi, lagu apa siang hari ini?
4: Saya minta lagu dari Lewadi, Kak.
0: Atas Nama Cinta.
4: Iya betul.
0: Oke, sip.
4: Ya. Nona Dika ada gabung belum?
0: Di WhatsApp ada gabung.
4: Ada nyinggung saya enggak, Kak? Mohon maaf, Kak.
0: Enggak ada ya. Semua ya. Aman damai. Salam-salamnya Bang Andi.
4: Ya, salam-salamnya pertama buat Nona Dika, Nona Bintang yang ada di Taliabu juga, itu punya Dika itu.
0: Mhm.
4: Salam sehat. Salam damai selalu di sana sayang, baik-baik saja ya. Jangan takut dimarahin di kamu. Terus buatnya beratnya buatnya Bunda Bunda Ima, Bang Irwan, Bang Jimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bunda Farida, Andi Batam, Pak Junaidi, terus buat semuanya saja, buat Kakak Indah, sehat selalu, panjang umur, dalam lindungan Allah SWT. Dika, semoga kamu baik-baik saja, Dika, di sana tidak terjadi apa-apa dengan dirimu, Dika.
0: Terima kasih, Kak. Sama-sama, terima kasih, Bang Andi, sehat selalu bersama keluarga. Pak Lanius di Sambas, selamat siang, halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Halo, selamat siang. Dangdut-dangdut adalah kita.
0: Oke, cakep.
5: Mbak Indah yang paling seksi di dunia.
0: Gimana?
5: Kabarnya cuacanya. Yang paling cantik dan paling seksi di dunia.
0: Masya Allah, astagfirullah. Pak Lanius, bagaimana cuaca di Sambas siang hari ini ya?
5: Cuaca di Sambas, khususnya itu hari ini cerah begitu.
0: Oh, cerah ya, oke. Lagu apa siang hari ini?
5: Cerah hatinya penyiarnya.
0: Saya lagi Ipa. Sedih loh, Pak Lanius. Saya lagi sedih.
5: Kenapa sedih? Boleh sedih lah.
0: Saya tidak cerah Amin hari ini. Sedih. Saya lagi kelabu.
5: Harus semangat lah.
0: Iya, semangat dong. Selalu.
5: Iya. Iya. Lagunya ini dapat ya?
0: Apa lagunya tadi?
5: Dari Rudista, judulnya Ena Iya Iyo.
0: Ini lagu dangdut?
5: Dangdut lah, okay. Rudista kan dangdut. Okay. Enak iya iyo ya.
0: Oke, okay. Sip, nanti dicarikan ya.
5: Ya, kalau ya ini salam buat Mbak Farida. Kalau Mbak Farida masih menetor, coba gabung di RRI Sanggo ya, acara Raja Muda dengan Mbak Isma. Gabung ya, kita tunggu suara beliau ya.
0: Oke, okay, sip.
5: Gitu di sana. Salamnya kita rangkul lagi, rangkul aja. Salam buat Mbak Farida dan yang lainnya, teman-teman semuanya. Buat Mbak Sesuai Mbak ya. Mm-mm. Jadi itu saja. Terima okay. kasih, selamat. Yang pro dangdut adalah kita.
0: Oke, cakep. Terima kasih Bang Lanius di Sambas ya siang hari ini. Baik, sudah mendengar ya dimanapun Anda berada siang hari ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendigul. Dengan ramainya pendengar, ada kritik dan saran, nanti ada beberapa yang mau dijawabnya siang hari ini. Kita ke titik nol. Selamat siang. Halo, Mbak Beauty.
6: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
6: Kabarnya lagi meriang, panas, dingin, hujan.
0: Oh, cuaca maksudnya ya? Kalau meriang panas berarti lagi malaria, cuaca maksudnya ya?
6: Cuaca. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa sih?
6: Mau request lagu dong.
0: Boleh.
6: Ini apa namanya? Kopi pahit.
0: Kopi manis mau?
6: Nggak mau, nggak ada soalnya.
0: Kopi pahit luar biasa ya. Dari siapa? Wika?
6: Siapa yang nyanyi? Kopi pahit siapa yang nyanyi?
0: Wika Salim?
6: Itu sudah.
0: Wika Salim. Oke, siapa sebenarnya yang mau mendengarkan lagu? Siapa yang request? Siapa yang menelpon?
6: Aku suka dengerin, cuman enggak tahu, enggak hafal judul dan penyanyinya.
0: Oh, judulnya. Oke, sip. Salam-salamnya.
6: Salamnya buat semuanya deh. Buat Bang Bintang. Kok lama gak denger ya Bang
0: iya,
6: Bintang?
0: Sumpah. Dia gak pernah gabung kan?
6: Lagi sibuk kali ya.
0: Kayaknya. Selepas ulang tahun.
6: Ibu Wanusu dan semua pendengar deh. Gak bisa sebutin satu-satu.
0: Okay.
6: Terus tanggal 21 siapa yang ultah kah? Merayakan apa?
0: Astagfirullah. Seperti biasa.
6: Oke, baiklah.
0: Oke, sip.
6: Oke deh.
0: Indudami.
6: Buat penyiarnya selamat bertugas.
0: Oh, pikir mau selamat ulang tahun.
6: Oh, belum, kan masih tanggal 21.
0: Oke, sip. Waduh.
6: Oke, yuk. Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita ya. Baik, suara pendengar ya, ini sudah ada 7 tembang ya, akan menemani suasana siang hari Anda. Nanti selepas 7 tembang ini ada beberapa kritik dan juga saran dari pendengar, nanti akan saya jawab ya. Salah satunya semalam ada Bang Ramadan ya, nanti setelah 7 tembang ini ya. Selamat mendengarkan saudara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ma? Ma?
1: Pesan apa, Mas? Mas? Mas? Mau pesan apa?
2: Kopi pahit aja, gak usah pakai gula.
1: Kok kopi pahit aja?
2: Soalnya manisnya udah di kamu.

0: Baik, selamat mendengar ya dimanapun Anda berada siang hari ini. Pukul 14.57 menit kami cukupkan lagu-lagu dangdut ya. Kita jelang penyampaian warta berita, sekaligus kita simak dulu doa kerahiman ilahi sore ini. Warta berita lintas tanah Papua, tepat pukul 15.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Kodairal 10 gagalkan penyelundupan ganja dan komoditas ilegal senilai 1,5 miliar rupiah di Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Papua siapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk masyarakat. Selain dua informasi tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan juga berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Komando Daerah Angkatan Laut 10 berhasil menggagalkan penyelundupan ganja dan komoditas ilegal pada Januari hingga Mei 2026 senilai 1,5 miliar rupiah di Jayapura. Laporan Arul Firmansyah.
1: Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 berhasil mengungkap sejumlah kasus pelanggaran hukum berupa penyelundupan narkotika jenis ganja dan komoditas ilegal periode Januari hingga Mei 2026. Dan Kodairal 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto dalam keterangan persnya mengatakan, dalam operasi gabungan yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026, tim intelijen Kodairal 10 berhasil mengungkap penyelundupan ganja seberat 2,5 kg lebih di Pelabuhan Laut Jayapura. Para pelaku diketahui menyamar sebagai penumpang kapal Pelni dengan tujuan Nabire, Biak, Sarmi, dan sejumlah wilayah lainnya di Papua untuk selanjutnya mengedarkan ganja sesuai dengan pesanan.
2: Tim gabungan yang telah berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 2.581 gram atau kurang lebih 2 kilo lebih di wilayah Pelabuhan Jayapura. Modus yang digunakan yaitu para pelaku menyamar sebagai penumpang kapal dengan tujuan Nabire, Baik Sarmi, wilayah lainnya untuk pengantaran ganja sesuai pesanan. Ganja tersebut diduga berasal dari PNG, kemudian diselundupkan melewati pelabuhan-pelabuhan yang ada di Papua untuk disebarluaskan, khususnya di provinsi-provinsi yang ada di Papua.
1: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, penindakan terbaru terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur di sekitar Pelabuhan Jayapura. Hasil penindakan itu berupa penggagalan upaya penyelundupan dan peredaran ganja. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 3 orang pelaku yang terdiri dari 2 orang calon penumpang KM Dorolonda dan 1 orang buruh TKBM. Dari tangan pelaku, aparat menyita 9 paket ganja kering siap edar dengan total berat sekitar 629 gram. Dengan demikian, selama periode Januari hingga Mei 2026, TNI Angkatan Laut telah mengamankan 9 orang tersangka kasus narkotika. 6 orang diantaranya telah diserahkan ke Polresta Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut, sementara 3 tersangka lainnya akan segera dilimpahkan bersama barang buktinya. Selain pengungkapan narkotika, pada 14 Mei 2026, tim gabungan Kodairal 10 juga berhasil mengamankan 2 unit kontainer berisi komoditas pertanian ilegal di Terminal Peti Kemas Jayapura. Barang bukti yang diamankan adalah vanila yang berasal dari Papua Nugini sebanyak 7 koli. Selain itu, aparat juga menyita 66 koli balpres pakaian bekas impor dengan nilai sekitar 528 juta rupiah lebih. Vanila tersebut diselundupkan dari Papua Nugini ke Jayapura dan selanjutnya direncanakan akan dikirim ke Surabaya melalui jalur laut. Adapun balpres pakaian bekas diketahui masuk ke Jayapura dari Surabaya. Adapun total estimasi nilai keseluruhan barang ilegal yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah lebih.
2: Selanjutnya pada tanggal 14 Mei berdasarkan informasi intelijen dan tim gabungan Kodal 10 telah berhasil mengamankan 2 kontainer di Terminal Peti Kemas Jayapura yang berada di wilayah fasilitas Kodal 10. Adapun barang bukti yang kita amankan yang pertama adalah vanili itu 7 koli kurang lebih 427 kg dengan estimasi harga per kilonya 2 juta setengah itu kurang lebih nilainya adalah 1 miliar 67.500 rupiah. Berikutnya kontainer kedua kita berhasil mengungkap lagi adalah balpres. Ini ada 61 koli. Kalau harga per kolinya 8 juta, ini berarti estimasi harga yang 528 juta rupiah.
1: Untuk para pelaku kasus penyelundupan komoditas ilegal dijerat dengan pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman penjara 1 hingga 10 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Khusus untuk pelaku penyelundupan vanili tanpa dokumen resmi, pelakunya akan dikenakan pasal tambahan berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen membuka keterisolasian Kabupaten Mambramuraya melalui pembangunan jalan dan pengembangan bandara. Pembukaan akses jalan dari Dabra menuju Sikari menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Gubernur saat bertemu Forkopimda dan masyarakat di Kasunawija. Menurut Fakiri, pembangunan Papua harus dimulai dari kampung dan wilayah pedalaman. Setelah pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Selain pembangunan jalan, pemerintah juga mendorong pengembangan bandara yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Rencana pembangunan pelabuhan di Burmeso juga akan dibahas bersama kementerian terkait. Saudara dan pemirsa, Kodairal 10 Jayapura menyatakan dengan tegas penghentian pembangunan dermaga Satrol 10 Jayapura yang direncanakan dibangun di areal gereja GKI Pengharapan. Usai menerima aspirasi ratusan jemaat sekota Jayapura melalui perpanjangan tangan DPR Papua. Kita simak laporan Naldi Kesalya.
3: Aspirasi damai ratusan jemaat GKI di Tanah Papua ke kantor DPR Papua Senin kemarin akhirnya mendapatkan kepastian terhadap penolakan pembangunan dermaga Satrol Kodairal 10 Jayapura di areal gereja GKI Pengharapan Jayapura. Kepastian itu setelah ratusan jemaat bersama Noafi Organisasi Kepemudaan Didominasi Gereja menyerahkan aspirasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua sekaligus mendengar langsung pernyataan dari Komandan Kodairal 10 Jayapura Majen TNI Marinir Sugianto yang didampingi MRP Papua, Komnas HAM Papua, dan perangkat daerah pemerintah Provinsi Papua. Dalam pernyataan dan Kodairal 10 Jayapura bahwa menghentikan seluruh pembangunan dermaga yang dilakukan di areal gereja GKI Pengharapan Jayapura. Alasannya karena menghargai keberadaan gereja dan menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat gereja.
4: Saya secara pribadi dan TNI Angkatan Laut sangat menghormati, sangat menghargai keberadaan gereja di Tanah Papua. Saya secara pribadi dan wakili Kodairal 10 menyampaikan permohonan maaf dengan adanya pengiriman surat yang mungkin kurang sesuai, dan saya sudah menyampaikan juga permohonan maaf secara tertulis kepada Bapak Ketua GKI Sinode di Tanah Papua. Apa yang menjadi saran, masukan dari gereja akan saya laksanakan untuk tidak membangun sekali lagi fasilitas labu yang berada di belakang gereja saat ini.
3: Sementara Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menegaskan pendekatan keamanan tidak boleh mengorbankan dan mengabaikan pendekatan kemanusiaan, sosial, budaya, adat, dan terlebih lagi penghormatan terhadap lembaga gereja yang selama ini bersama pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Papua.
5: Kami mendengar bahwa pembangunan tersebut bukan terkait hanya semata pembangunan fisik, tetapi juga terkait dengan bagaimana telah menyentuh penghormatan terhadap hak-hak kelembagaan, ruang pelayanan, serta sejarah dan ketentraman umat. DPR Papua berpandangan bahwa pendekatan keamanan, sekali lagi, DPR Papua berpandangan bahwa pendekatan keamanan tidak mengorbankan dan tidak mengabaikan pendekatan kemanusiaan, sosial, budaya, adat, dan terlebih lagi penghormatan terhadap lembaga gereja yang selama ini telah bersama-sama dengan pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan terhadap kehidupan masyarakat di atas tanah Papua.
3: Adapun 6 pernyataan sikap yang dibacakan Pendeta Frans Mambrasar selaku BPAS Wilayah 1 Sinode GKI di Tanah Papua bahwa menolak tegas rencana pembangunan karena menilai proses perencanaan hingga pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan dan hak ekologis masyarakat adat maupun aktivitas konstruksi di sekitar wilayah pelayanan Gereja Pengharapan Jayapura merupakan wilayah pelayanan gereja, pusat pendidikan iman, serta ruang sosial dan budaya masyarakat adat yang harus terus dijaga.
4: Mendesak DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan pemerintah daerah untuk segera menerbitkan rekomendasi penghentian total moratorium atas seluruh tahapan rencana pembangunan dermaga Satrel Kodairal 10 Jayapura serta tidak menerbitkan izin apapun. Meminta Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua untuk secara aktif mengawal, melakukan advokasi hukum dan mengintervensi kebijakan ini demi melindungi wilayah pelayanan jemaat dari ancaman marginalisasi pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kelestarian ciptaan Tuhan.
3: Diketahui pernyataan penghentian pembangunan dermaga tersebut nantinya akan dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani dan Kodairal 10 Jayapura yang nantinya diserahkan kepada Sinode GKI di Tanah Papua paling lambat 14 hari kerja yang difasilitasi oleh DPR Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dari Wamena, pendengar, situasi Wamena mulai kondusif. Polda Papua imbau warga menahan diri dan tidak terprovokasi isu hoax yang bisa memicu pertikaian lanjutan antar masyarakat. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya, khususnya di lokasi terjadinya konflik antara dua kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, dilaporkan mulai berangsur kondusif. Aparat keamanan gabungan TNI Polri terus disiagakan guna menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya bentrok susulan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, personil gabungan telah ditempatkan di 7 titik rawan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah pusat juga sudah turun langsung ke Wamena untuk membantu penyelesaian konflik. Wakil Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat telah melakukan koordinasi intensif guna meredakan situasi konflik yang telah memakan banyak korban jiwa. Dijelaskan Kabit Humas Polda Papua, upaya mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga kelompok-kelompok yang bertikai mulai menunjukkan hasil yang positif. Saat ini aktivitas masyarakat di Wamena perlahan kembali normal.
6: Situasi Wamena dan sekitarnya, khususnya lokasi terjadinya konflik antara dua kelompok masyarakat, situasi sudah mulai kondusif dengan penempatan personel gabungan baik TNI Polri, khususnya dari Satbrimopolda Papua, telah menerjunkan satu SSK ditempatkan di 7 titik singgung antar dua kelompok masyarakat tersebut. Dan kesempatan kemarin pemerintah pusat telah turun langsung melalui Ibu Wamendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, stakeholder terkait, khususnya para tokoh untuk meredam situasi yang ada di Kabupaten Jayawijaya terkait konflik dua kelompok masyarakat ini. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini situasi sudah mulai normal. Kemarin masyarakat sudah memadati tempat-tempat peribadatan, kegiatan dan aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan normal.
1: Terkait dan itu, Kabit Humas Polda Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri dan menjaga situasi keamanan yang telah kondusif. Masyarakat juga diminta untuk mematuhi hasil kesepakatan damai yang telah dicapai dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Segera warta berita lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 1 RRI Jayapura dan juga kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara Dinas Tenaga Kerja Papua siapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk masyarakat. Laporan Reski Kurniawan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua Francisca Arey mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
2: Intinya itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
1: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dari Kota Jayapura, pendengar, pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan ke masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita simak laporan Lina Masugi.
3: Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
4: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-visi wali kota, itu berjumlah 100 ekor sapi distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Ya. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan teruskan lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul yang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga diberikan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
3: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
5: Pesan kita juga adalah ini kaitan dengan dua kurban ini, kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Bagi sekarang ini kita punya danau ini kan, apa, teluk ini kan tercemar nih karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangi lah sampah.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, Bupati Mimika Yohanes Retop didampingi Wakil Bupati Manuel Kemong meminta OPD Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mulai merencanakan program yang tidak hanya mengeluarkan anggaran, tetapi juga mampu mendatangkan penghasilan bagi daerah. Kita simak laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
6: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi khusus atau rakorsus bersama organisasi perangkat daerah atau OPD, pengelola pajak dan retribusi daerah Senin 18 Mei 2026. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan rakorsus ini menjadi langkah awal untuk membahas potensi peningkatan pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih belum maksimal. Menurut Bupati, seluruh OPD perlu mulai memikirkan program kerja yang tidak hanya menggunakan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan daerah.
7: Kadang kita lihat Bapak Ibu melakukan program-program kerja, usulan dalam program kerja, sifatnya program kerja itu semua mengeluarkan biaya. Sekarang kita coba programkan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan duit kembali. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang kadang-kadang kita tidak pikirkan hal ini. Mungkin tidak enak. Tapi semua mau bangun, tapi bangun kemudian tidak efektif. Ini yang kemudian kita coba duduk sama-sama. Maka melalui momentum rakor khusus ini, saya menekankan beberapa poin strategis sebagai berikut. Lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pada kabupaten ini. Kemudian akselerasi digitalisasi layanan. Mungkin selama ini kita masih manual, sekarang kita coba usahakan untuk kemudian kita betul-betul bisa melakukan secara digitalisasi supaya semua tercatat dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Bapenda Mimika Dwi Khalifa mengatakan, rakorsus ini bertujuan memperkuat sinergi antara OPD pengelola pajak dan retribusi daerah sekaligus menyelaraskan langkah optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Mimika. Rakorsus tersebut turut melibatkan Bapeda, pihak perbankan, serta kantor pos yang telah bekerja sama dalam sistem pembayaran secara online. Dari Mimika, Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara dan pemirsa, terakhir kita simak berita olahraga. Rangkaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua mendorong pemerintah daerah menggunakan jalur asuransi dalam menangani kerugian yang dialami korban dampak pasca kerisuhan di Stadion Lukas NMB. Ketua DPR Papua Denny Bondai kepada awak media baru-baru ini mengatakan, pemerintah akan membantu memfasilitasi komunikasi antar korban dan pihak asuransi. Meski tidak dalam bentuk bantuan langsung berupa uang, sedangkan untuk UMKM masih pendataan dan akan dibahas bersama dengan pemerintah. Selain itu, hasil peninjauan di dalam stadion, kerusakan relatif ringan dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi di area luar stadion. Bondai juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah bersama TNI Polri dan masyarakat yang terlibat membersihkan area stadion dampak kericuhan. Tercatat ada sebanyak 3.800 orang terlibat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Alamsyah Alih menambahkan, pasca kerusuhan pihaknya mengamankan 34 orang dan telah menetapkan 9 orang tersangka. Di mana total keseluruhan kerugian di luar Curanmor, ada 16 bangunan mengalami kerusakan, kendaraan roda 4 21 unit, kendaraan roda 2 11 unit, dengan rincian kendaraan roda 4 Dinas Polri ada 7 unit, kendaraan roda 4 Kejaksaan 1 unit, kendaraan roda 2 Dinas Polri 2 unit, dan disampaikannya kendaraan roda 4 belum diketahui pemiliknya, sebanyak 13 unit dan roda 2 7 unit, maupun 60 unit sepeda motor dilaporkan hilang. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar Prosatoreri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore. Demikian tadi saudara ya, penyampaian warta berita lintas Tanah Papua bersama Prosatoreri Jayapura. Sejumlah informasi tadi juga Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 15:27 waktu Indonesia Timur, saudara Bovendigul sore kembali menemani suasana sore hari Anda di hari ini Selasa 19 Mei 2026. Beragam informasi dan juga inspirasi akan kami hadirkan, di antaranya saudara nanti pukul 17 kami hadirkan warta berita daerah, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:33 waktu Indonesia Timur. Selepas itu informasi dan hiburan kami hadirkan menemani Anda pukul 19 warta berita Gema Tanah Papua. Kembali kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kukenal dia di sana.
1: Lagu tahun 80-an.
3: Jangan bermimpi.
1: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Prosatu RRI Bovendigul.
5: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Maksudnya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan, jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворота третьей команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And force another fine save from Yashin.
5: Sudah terbuka.
8: Ida sagu dalam dalam masa Benda kocis pelukis Bayal itu aku parol lagu di kiri.
9: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
10: Ya.
9: Pak Gerinya ada?
10: Wah, tuannya belum pulang.
9: Iya, saya tahu. #atwork.
10: Mobil sportnya dipakai hari ini.
9: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
10: Pak, silakan masuk, Pak.
9: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
10: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
11: Di Indonesia, dalam...

Saudara pendengar ditemani Tulus sore hari ini ya, untuk Anda yang mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Cukup cerah cuaca di Bovendigul ya, sore hari ini pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Sedikit lagi juga sudah mendengar ya, kurang lebih 15 menitan lagi juga Anda akan OTW pulang selepas ya menuntaskan pekerjaan Anda di hari ini ya, hari Selasa. Agak lebih padat dari hari sebelumnya atau hari ini agak lebih ringan ya, di hari ini 19 Mei, ataupun Anda di sore hari ini juga.

Kodimnya lumayan banyak masyarakat dari semua kalangan bisa dilihat. Ada anak-anak, orang tua, dewasa ya. Ataupun ada juga sore hari ini baru bangun tidur ya dari istirahat siang tadi. Selamat sore untuk Anda semua. Open Digul sore masih ada saya Indah Dari menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam saudara ya. Akhir kebersamaan kita. Kita lihat playlist sore hari ini ada siapa yang akan menemani Anda. Kalau tadi Tulus dengan Nalanya. Masih ada Mita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki. Di menyusul ada The Massive, Cinta Sampai Di Sini. Kemudian ada Hedy Yunus dengan Sebatas Mimpi. Tak ketinggalan ada Yura Yunita dengan Tanda, Titi DJ dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Kemudian ada Judika, Jadi Aku Sebentar Saja ya. Menjadi seorang penyiar ya. Kemudian ada Ceylon Seven dengan Dan ya. Tak ketinggalan ada Debagindas, Apa Yang Terjadi. Kemudian ada Siva juga akan menemani Anda dengan Pilihan Yang Terbaik. Ada Kahitnanya dengan Cantik. Kemudian ada siapa? Ada Meli dengan Bundanya. Dan terakhir ada Agnes Mo dengan Sebuah Rasa. Menemani suasana sore hari Anda, saudara ya. Di pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah. Sekaligus teman-teman pilihan nanti akan kami selingi dengan beragam informasi rilisan portal berita kami rri.co.id. Beragam informasi diantaranya nanti akan ada Bank Sampah Mawan siap mengirim sampah botol plastik tahap kedua. Kemudian saudara ada Dinas Pendidikan Bovendigul menargetkan guru belum sarjana didorong untuk kuliah. Kemudian ada Minggu Komunikasi Sosial ke-60 mengajak umat untuk menjaga nilai kemanusiaan di era digital. Saat lagi kami hadirkan informasi ini tetap di 90,3 dan 97,5 FM.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara.

Saudara pendengar, pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bupendikul Sore, informasi kami hadirkan. Rilisan portal berita kami, rri.co.id. Saudara Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bupendikul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya Nikolaus Kumandan mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tara Merah. Dan juga pernyataan itu disampaikan pada Senin 18 Mei 2026. Saudara, menurut Nikolaus, seluruh botol plastik akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan dan juga penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres. Ia juga menjelaskan bahwa sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang, di mana program bank sampah ini dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengaku kapasitas tempat penampung sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu. Ia juga berharap, saudara pendengar ya, di sisi lain harapannya pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bupendikul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan keluarga, tempat tinggal maupun fasilitas umum, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin Anda sudah pendengar ya, masyarakat ataupun salah satu pendengar yang juga mungkin bagian dari yang juga memang memilih sampah di rumah dan dikumpulkan, khususnya botol-botol plastik ya, kemudian dijual ya ke bank sampah yang ada di Mawan Jaya. Dan kalau Anda juga yang memang sering olahraga jalan sore dari Kodim menuju Kemenak ataupun Kementerian Agama, itu memang kalau dilihat kondisi bank sampah Mawan saat ini memang sudah sangat full ya kondisinya. Dan karena itu berada di luar ruangan, sepertinya terpapar juga oleh sinar matahari, hujan dan lainnya. Ada memang tumpukan ataupun beberapa tumpukan plastik ataupun botol plastik, sampah-sampah itu yang memang kalau dilihat sepertinya bisa dikatakan kering kalau nggak salah ya. Tapi apakah itu memang masih bisa diproduksi, yakni dipres kemudian didaur ulang atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kondisinya memang sering, nggak sering juga, kadang-kadang kalau jalan sore ke sana memang karena tadi ya terpapar sinar matahari, hujan langsung begitu ya, jadi akhirnya botol-botol yang tertumpuk agak-agak kusam atau sepertinya mengalami penumpukan ya di bank sampah Mawan Jaya. Tapi luar biasa sudah mendengar ya, kalau memang Anda di rumah juga sudah menjadi bagian dari yang memang sadar akan kebersihan dan juga memang memulai dari ini, sepertinya baru dibilang tadi tahap kedua dan memang cukup begitu signifikan ya kalau bisa dibilang, karena secara tidak langsung juga dari pihak Bank Mawan juga sudah menutup ya penerimaan sementara. Hanya diterima seminggu sekali tadi kalau nggak salah, berarti memang kesadaran masyarakat ya ataupun antusias masyarakat untuk melihat kebersihan itu sepertinya lebih baik saat ini ya. Baik, sudah mendengar, itu tadi informasi dari portal berita kami rri.co.id terkait dengan Bank Sampah Mawan Jaya siap kirim sampah botol plastik tahap kedua. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda masih mendengarkan Bupendikul Sore, masih menemani suasana sore hari Anda juga ya. Hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Sore Saudara ya. Menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tadi informasi terkait dengan Bank Sampah Mawon yang juga siap mengirimkan sampah botol plastik untuk tahap kedua ya. Di dalam pernyataannya sepertinya kurang spesifik ya, disampaikan apa sebenarnya yang menjadi kendala penumpukan ya. Dan juga memang beberapa masyarakat kalau memang lewat di tempat bank sampah ini, apakah karena kekurangan tenaga pekerja atau memang cukup tenaga pekerjanya, namun memang antusias masyarakat Bovendigul yang memang cukup tinggi begitu ya. Baik, sudah pendengar, kita beralih ke informasi lain, di mana dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Musa Wandengge, menargetkan para guru yang belum memiliki gelar sarjana dapat didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat hingga saat ini masih banyak guru, khususnya guru sekolah dasar atau SD, yang belum menyandang gelar sarjana pendidikan. Musa Wandengge mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan harus dimulai dari kualitas tenaga pendidiknya. Karena itu, pihaknya berkomitmen memberikan perhatian serius terhadap para guru yang belum menempuh pendidikan sarjana. Di sisi lain juga, saudara, tujuan utama mendorong para guru untuk kuliah adalah agar mereka dapat menjadi tenaga pendidik yang lebih baik, profesional, serta memiliki kompetensi yang memadai dalam mendidik para siswa. Di sisi lain, ia juga menjelaskan dengan memiliki gelar sarjana pendidikan dan sertifikat pendidik, para guru nantinya tidak hanya memiliki legalitas akademik, tetapi juga kemampuan mengajar yang lebih baik dalam mendidik anak-anak di Bovendigul, khususnya di wilayah kampung-kampung. Itu tadi sudah mendengar ya, dari sisi pendidikan, di mana Dinas Pendidikan Bovendigul menargetkan guru yang belum sarjana didorong untuk melakukan ataupun agar melakukan pendidikan, melanjutkan pendidikan kuliahnya ya. Itu tadi informasi, dan dikatakan juga bahwa kebanyakan guru-guru masih khususnya dari guru sekolah dasar ataupun guru sekolah SD ya, yang belum menyandang gelar sarjana pendidikan. Kemudian sudah mendengar di sisi lain juga dari sisi kesehatan, di mana tenaga kesehatannya di rumah tetap melayani warga meski di pusat kabupaten. Saudara, Dinas Kesehatan Bovendigul memastikan tenaga kesehatan dari puskesmas yang di rumah tetap bekerja meski belum kembali ke wilayah tugas mereka. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang saat ini berada di Tanah Merah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat asal distrik masing-masing. Pelayanan dilakukan dengan mendatangi lokasi tempat tinggal warga yang berada di kabupaten. Menurutnya, beberapa puskesmas sebelumnya memang ditarik ke pusat kabupaten karena pertimbangan keamanan. Di antaranya ada puskesmas Firiwage, Yanirumma, Manggelum, dan juga Kombai. Murniati juga mengatakan bahwa tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah kepada warga yang diketahui berada di titik-titik tertentu di Tanah Merah. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan. Di mana ia juga menepis anggapan bahwa tenaga kesehatan yang belum kembali ke distrik tidak bekerja. Menurutnya, seluruh petugas tetap menjalankan tugas pelayanan sesuai arahan dari Dinas Kesehatan.
2: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!
3: Satu, kanal inspirasi.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia.
3: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufundi Gul Sore. Saudara, masih ada saya Indah Dari ya, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara, menunda pekerjaan kecil sering dianggap hal biasa oleh banyak orang. Tugas yang terlihat ringan biasanya dipikir masih bisa dikerjakan nanti sehingga tidak perlu diselesaikan segera. Padahal kebiasaan menunda hal-hal kecil justru dapat membuat aktivitas semakin menumpuk dan terasa lebih berat di kemudian hari. Awalnya saudara, pekerjaan yang ditunda mungkin hanya satu atau dua hal sederhana. Namun ketika kebiasaan tersebut terus dilakukan, tugas-tugas lain akan ikut bertambah tanpa disadari. Akibatnya apa? Seseorang menjadi kewalahan karena harus menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus dalam waktu yang terbatas. Menurut penjelasan dari American Psychology, di mana kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination dapat mempengaruhi produktivitas dan juga kesehatan mental seseorang. Tugas yang terus tertunda biasanya membuat pikiran terasa lebih terbebani karena otak terus mengingat pekerjaan yang belum selesai. Selain membuat stres juga meningkat, saudara, kebiasaan menunda pekerjaan juga dapat mempengaruhi kualitas hasil kerja. Saat waktu semakin sempit, seseorang cenderung mengerjakan tugas secara terburu-buru sehingga hasilnya kurang maksimal. Kondisi ini sering membuat seseorang merasa tidak puas dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Di sisi lain, kebiasaan menunda juga sering muncul karena seseorang merasa malas mulai pekerjaan atau terlalu fokus pada hal lain yang lebih menyenangkan. Padahal pekerjaan kecil biasanya justru lebih mudah diselesaikan jika langsung dikerjakan sejak awal. Semakin lama ditunda, pekerjaan tersebut sering terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Di sisi lain, menurut Harvard Business Review, di mana membiasakan menyelesaikan tugas kecil lebih cepat dapat membantu meningkatkan disiplin dan juga dapat membuat pekerjaan terasa lebih teratur, tertata, sehingga langkah sederhana seperti membuat daftar pekerjaan harian dapat membantu seseorang ataupun dapat membantu Anda, saudara, lebih fokus terhadap tugas yang perlu diselesaikan. Jadi itu mungkin ya beberapa hal yang juga mengakibatkan Anda akhir-akhir ini agak stres. Mungkin memang Anda sering menunda-nunda pekerjaan. Lama-lama kan menjadi bukit ya, bukankah tambah berat, tambah banyak, tambah lelah ya. Jadi lebih kompleks. Jadi mungkin kalau memang ada beberapa pekerjaan, misalnya hari ini sudah agak panas, jadi kalau hari ini pakaiannya udah kering, mungkin bisa langsung dilipat lah ya sore hari ini. Ataupun cucian piring, nyambi masak, nyambi nyupir, itu memang kebiasaan yang baik sepertinya ya. Jadi tidak selesai masak, piring kotornya menumpuk, tetapi nyambi masak, nyambi nyupir begitu ya. Atau hal apalagi sudah mendengar ya, yang mungkin perlu dicicil-cicil atau memang dirasa memang pekerjaan ini kecil. Sepertinya namanya pekerjaan ya, tidak ada kecil ataupun besar. Yang membuatnya besar adalah menunda-nundanya. Baik, semoga Anda di rumah terinspirasi ya untuk mulai melakukan ya langkah kecil ataupun pekerjaan kecil yang ada di samping Anda, misalnya ya piring kotor ataupun pakaian yang memang berserakan di mana-mana yang memang belum berada di tempatnya, atau memang piring-piring kotor yang masih ada di tempat Anda saat ini, mungkin habis makan cemilan belum di simpan pada tempatnya mungkin ya. Itu mungkin hal kecil yang bisa Anda lakukan sore ini. Dan artikel ini masih kami baca dari portal berita kami, rri.co.id.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar ditemani Judika sore hari ini ya. Jadi aku sebentar saja. Oke, selanjutnya saudara kami hadirkan sebuah informasi berupa pengumuman ya. Dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman saudara sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Tanggal pendaftaran di tanggal 18 hingga 20 Mei 2026 bertempat di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul yang beralamat di Jalan Trans Papua kilometer 6 arah Asiki. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Pukul 16 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus saudara kita jelang penyampaian warta berita daerah sore ini tepat pukul 17.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Saudara pendengar, pukul 16:59 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu teman-teman pilihan menemani suasana sore hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah sore ini.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovin Dikul menyampaikan Warta Berita. Sari berita penting, saudara. Anggota DPRP Papua Selatan Untung Guntom menilai program Menuju Indonesia Emas belum layak diterapkan di tanah Papua. Inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari. Hari ini Selasa, 19 Mei 2026.

0: Saudara anggota DPR Papua Selatan, Untung Gulto menilai program menuju Indonesia Emas belum layak diterapkan di tanah Papua. Laporan selengkapnya disampaikan Thomas Jamlean.
1: Anggota DPRP Papua Selatan, Untung Gulto menilai program menuju Indonesia Emas 2045 belum layak diterapkan di Papua karena kondisi kesejahteraan masyarakat asli Papua dinilai masih jauh dari harapan. Ia menegaskan program Indonesia Emas lebih cocok diterapkan di daerah luar Papua yang menurutnya telah memiliki kesiapan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah Papua, khususnya di kawasan pedalaman dan kampung-kampung. Menurut Untung, hingga saat ini masih banyak masyarakat asli Papua yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum dapat merasakan dampak pembangunan secara merata.
2: Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045. Ini berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk di Jawa atau di kota-kota tertentu? Itu yang saya bilang, kalau program Indonesia yang besar ini 2045. Itu yang saya bilang, hanya berlaku untuk Jawa atau Sumatera saya berikan contohnya. Ini kita di Papua masih banyak yang tidak makan ini. Yang saya tadi sebut kampung-kampung. Betul. Jadi itu generasi emas. Omong kosong generasi emas, tidak ada itu.
1: Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat apabila pemerintah serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membantu masyarakat di kampung-kampung melalui program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Untuk menilai apabila masyarakat Papua masih berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dan pengangguran tinggi, maka cita-cita menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
2: Itu saya bilang, seharusnya jika mau mengatakan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ya jangan efisiensi, ya kan? Bantu masyarakat yang masyarakat kampung kami ini, supaya juga termasuk merasakan yang kamu sebut Indonesia Emas itu.
1: Oleh sebab itu, ya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat asli Papua, terutama di wilayah kampung dan pedalaman, agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan nasional secara adil dan merata. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Lokapom Merauke mendorong pasar di Bovendigul menjadi pelopor pangan aman. Berikut laporan disampaikan Imam Komarudin.
3: Perwakilan Lokapom di Merauke, apoteker Zahra, mendorong pasar-pasar di Kabupaten Bovendigul mampu menjadi pelopor pasar pangan aman berbasis komunitas. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026. Dalam pemaparannya, Zahra menjelaskan bahwa lomba pasar pangan aman awalnya hanya mencakup satu wilayah hingga tahun 2022. Namun sejak tahun 2023, sistem penjurian dibagi berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Ia menyebut pasar dari wilayah timur Indonesia juga mampu bersaing dan menjadi pelopor pasar pangan aman. Salah satu contohnya adalah pasar dari Sorong yang berhasil menjadi percontohan pasar pangan aman.
4: Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, yaitu memberikan penyuluhan kepada pengunjung pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi, di sini mengecek sampai di mana program ini berjalan, pendampingan terus-menerus kepada pasar yang sudah dilatih, apakah tetap konsisten menjalankan standar keamanan pangan.
3: Menurut Zahra, keberhasilan pasar pangan aman tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga komitmen pengelola pasar dan pedagang. Konsistensi dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan menjadi faktor utama. Selain itu, ia menegaskan bahwa Lokapom Merauke terus menjaga komitmen anti gratifikasi dalam setiap pengawasan. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran atau praktik suap oleh petugas. Ia memastikan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional. Melalui pelatihan tersebut, Lokapom Merauke berharap pasar di Bovendigul dapat berkembang menjadi pasar yang aman, sehat, dan terpercaya. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pelindungan konsumen di Papua Selatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di sisi lain, Saudara, Bupati Bovendigul menyerahkan bingkisan olahan sagu hasil dari Kelompok Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAT, Distrik Subur pada Kemendes PDTT ataupun kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan disampaikan langsung ada Thomas Jamlen.
1: Penyerahan bingkisan produk olahan tepung sagu oleh kelompok TK Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Distrik Subur kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan dan kemandirian pangan lokal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi melalui sambungan telepon seluler. Menurut Edison, bingkisan olahan tepung sagu diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto sebagai bentuk apresiasi atas pendampingan program peningkatan ekonomi masyarakat yang selama ini dilaksanakan di wilayah Distrik Subur.
5: Terkait kelompok TEKAT Distrik Subur ini program transformasi ekonomi yang di bawahi oleh Kementerian Desa ya. Jadi salah satu produk unggulan yang diangkat di TEKAT Subur ini sagu diolah jadi tepung sagu. Kemudian tepung sagu ini telah diolah menjadi produk yang nilai jualnya bisa tinggal dipasarkan. Artinya bisa menjadi sejenis kue-kuean lah, kue kering, kue apa begitu. Nah, itu yang produk unggulan ini kita bawa ke acara workshop.
1: Edison menjelaskan kelompok TEKAT yang berada di Distrik Subur termasuk Kampung Subur dan Kampung Aiwat saat ini terus didorong agar mampu mengembangkan pengolahan sagu secara modern dan tidak lagi hanya dilakukan secara manual. Melalui program TEKAT Kemendes dan dukungan pihak swasta, masyarakat kini mampu memproduksi tepung sagu kering yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Edison menambahkan pengembangan pangan lokal berbasis sagu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Thomas Semlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai menyebabkan akses mobilitas masyarakat dari kampung ke kota hambatkan perputaran ekonomi di daerah pedalaman Bovendigul. Laporan selengkapnya kita simak disampaikan reporter kami, Yohanes Degoden.
6: Masyarakat pedalaman Bovendigul hingga saat ini tak pernah berhenti menyuarakan terkait dengan infrastruktur dasar jalan, jembatan, serta moda transportasi yang tidak memadai sehingga Bovendigul masuk dalam daftar 30 kabupaten kota di Indonesia dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu kepala kampung di wilayah Bovendigul yakni Kepala Kampung Ujung Distrik Arimob Kabupaten Bovendigul mewakili masyarakatnya. Ia menyuarakan terkait dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan serta percepatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya dapat berjalan baik di setiap kampung. Apabila akses utama jalan dapat dituntaskan, maka semua harapan pemerintah dapat berjalan baik.
7: Terkait dengan akses, untuk saya itu gampang saja. Apa yang pemerintah programkan, baik itu pusat, provinsi, dan sampai di daerah, gampang saja kita bisa usaha. Tapi aksesnya.
6: Menyikapi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui Kepala Kampung Ujung tersebut, Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ditjen PPDT Kementerian Desa Tertinggal, Vince Desima Hasibuan, akan menggandeng dinas-dinas teknis menuntaskan persoalan yang ada sehingga Bovendigul bebas dari ketertinggalan tersebut.
8: Kami bersama-sama dengan IFA dan juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Kami semua sama-sama mau mengintervensi tentang sistem pangan di daerah tertinggal ini melalui program sistem pangan dan infrastrukturnya.
6: Ia mengajak peran pemerintah daerah, DPR harus melihat jeli setiap persoalan di daerah sehingga dalam program kerja harus fokuskan pada skala prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Lokapo Merauke dan Dinas Kesehatan Bovendigul menyoroti pentingnya pencegahan stunting. Kembali laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
3: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Lokapom Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
9: Stunting disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ini adalah hasil interaksi kompleks antara faktor langsung dan tidak langsung dan sistematik yang memperkuat memahami akar permasalahan ini penting agar intervensi hasil yang dilakukan tepat sasaran dan disiplin.
3: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Lokapom Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, SMK Rekayasa Bovendigul menggelar Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Internal Seleksi Menuju Tingkat Provinsi. Berikut laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
10: SMK Rekayasa Kabupaten Bovendigul melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Internal yang berlangsung selama 2 hari, 19 sampai 20 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah Prudensia Bapa mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro, dan Teknik Komputer. Menurutnya, pelaksanaan LKS internal ini bertujuan untuk menyeleksi siswa terbaik yang nantinya akan dipersiapkan mengikuti LKS tingkat provinsi. Dalam lomba tersebut, para siswa diuji melalui praktek sesuai bidang keahlian masing-masing. Ia menegaskan kegiatan tersebut penting untuk mengukur kesiapan dan keterampilan siswa dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Karena itu, pihak sekolah terus mendorong agar proses pembelajaran di SMK selaras dengan kebutuhan industri.
11: Siswa-siswi yang terbaik itu yang nanti akan terpilih. Sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, palapari, konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan menguji terus PTPLN PSEO. Nah, itu yang nanti akan menguji siswa-siswi kami memberikan penilaian. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswi yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lagi, kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
10: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, di antaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping dari masing-masing jurusan turut mendampingi siswa selama kompetensi berlangsung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir, SMK Rekayasa Bovendigul berharap lomba kompetensi siswa dapat meningkatkan semangat belajar praktik, kemampuan teknis, serta rasa percaya diri siswa sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Laporan kembali disampaikan reporter kami untuk Anda, Agustina Yuniarsi.
10: Lomba Kompetensi Siswa atau LKS yang digelar selama 2 hari 19 sampai 20 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Bovendigul diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar praktek, kemampuan teknis serta rasa percaya diri siswa sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Demikian harapan yang disampaikan pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah Prudensia Bapa. Dikatakan setiap bidang lomba menguji keterampilan praktek berdasarkan standar kompetensi kealihan. Pada jurusan teknik bangunan, siswa diuji melalui gambar kerja dan praktek pemasangan struktur sederhana. Jurusan teknik elektro fokus pada instalasi listrik, sedangkan teknik komputer menguji kemampuan perakitan PC instalasi jaringan.
11: Dari hal kecil yang kami berbuat hari ini, kami berharap supaya mungkin ke depannya kami bisa ada dan hadir memberikan makna yang baik untuk Kabupaten Bovendigul. Khususnya ini generasi muda kita, siswa-siswa ini bisa lebih baik ke depannya.
10: Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah menambahkan LKS internal juga menjadi tolak ukur kesiapan siswa menghadapi ujian kompetensi di dunia kerja. Pasalnya, sekolah ingin mengetahui sejauh mana anak-anak menguasai praktek bukan hanya teori. Karena dari sini, guru bisa melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan khusus sebelum mereka mengikuti lomba di tingkat berikut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Wovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, Bu Fendigul sore masih menemani Anda selepas penyampaian warta berita daerah sore ini ya. Sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita daerah Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Di sore hari ini juga saudara pendengar ya, jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan saudara ya tembang-tembang religi islami menemani suasana sore hari Anda, khususnya umat muslim yang akan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat maghrib di pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:33 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.
4: Allah.

Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita saudara diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hadirkan selanjutnya teman-teman religi islami hingga nanti pukul 18 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Sore, Saudara. Pukul 17.52 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio ya, malam hari. Menemani Anda selepas Anda.

sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, khususnya umat muslim. Dan juga Anda malam hari ini kami temani dengan teman-teman religi Islam ya, hingga nanti pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur. Kemudian saudara pendengar, untuk Anda juga saat ini yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam saudara pendengar, pace-mace bapak-mama semua yang ada di pemancar Lili Waroko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua. Kemudian untuk Anda juga saudara yang ada di tempat-tempat usaha yang mendengarkan siaran kami, selamat malam, bagaimana kabarnya malam hari ini? Yang lagi sibuk di garis belakang, selamat malam untuk Anda semua ya. Saya Indah Dari menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.

maksiat tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Teman-teman religi islami kami cukupkan, dan selanjutnya teman-teman pilihan saudara ya, akan kami hadirkan menemani Anda, sekaligus akan kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Nanti akan ada warta berita Gemetar Papua tepat pukul 19.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan keberanian.

0: Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kukenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek, ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi yang Anda terima bersama Cek Fakta RRI. Informasi hoax yang sudah beredar yakni Kementerian Agama meminta masyarakat menyerahkan uang kurban ke pemerintah merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib juga menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara GBR Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026 yang lalu. Jadi informasi terkait dengan Kementerian Agama meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah, saudara, itu merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Informasi ini kami baca ataupun kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai sudah mendengar ya, selamat malam untuk Anda semua. Malam hari ini untuk Anda yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM, Anda masih mendengarkan Bob Digul Sore pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio ya. Malam hari ini informasi tadi sudah kami hadirkan dalam segmen Cek Fakta terkait dengan Kementerian Agama meminta masyarakat menyerahkan uang kurban ke pemerintah merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton.

0: Saudara pendengar ya, nantikan Piala Dunia 11 Juni 2026 mendatang hingga nanti 19 Juli 2026. Informasi kami hadirkan. Saudara, kami lansir dari portal berita kami rri.co.id, di mana Brasil masih teratas negara yang paling sering lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diikuti negara-negara terbaik dari berbagai benua. Tidak semua tim nasional mampu tampil secara konsisten di ajang tersebut karena ketatnya persaingan babak kualifikasi. Sejak pertama kali digelar pada 1930, hanya beberapa negara yang berhasil mencatatkan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Konsistensi tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola dan kualitas pemain yang dimiliki negara-negara tersebut. Melansir dari FIFA dan beIN Sport, di mana berikut negara-negara yang tercatat paling sering lolos ke Piala Dunia, di antaranya ada Brasil, saudara. 23 kali tampil dalam Piala Dunia. Brasil menjadi negara yang paling sering lolos ke Piala Dunia. Tim Samba tercatat telah tampil sebanyak 23 kali dan menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Di posisi kedua ada Jerman, tercatat 21 kali tampil. Saudara, Jerman menjadi salah satu negara dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Jerman dikenal konsisten, tampil dan juga beberapa kali berhasil mencapai partai final turnamen. Kemudian ada Argentina, 9 kali tampil dalam Piala Dunia. Sementara itu Argentina masuk dalam daftar negara paling sering tampil di Piala Dunia. Tim Tango dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia dengan sejumlah gelar juara. Tak ketinggalan saudara ada Italia. Italia juga termasuk negara dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia. Meski sempat gagal lolos pada beberapa edisi terakhir, Italia tetap menjadi salah satu negara tersukses dalam sejarah turnamen. Kemudian di posisi kelima ada Meksiko, 18 kali tampil. Dari kawasan CONCACAF, Meksiko menjadi negara yang paling konsisten untuk tampil di Piala Dunia. Meksiko hampir selalu lolos dalam beberapa dekade terakhir dan rutin menjadi wakil kuat dari Amerika Utara. Ada Spanyol selanjutnya mulai tampil konsisten sejak era 1970-an dan menjadi salah satu tim kuat Eropa dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Tim Matador juga dikenal lewat keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia di tahun 2010. Tak ketinggalan yang terakhir di posisi ketujuh ada Prancis, di mana Prancis menjadi salah satu negara yang rutin tampil di Piala Dunia modern. Selain itu juga saudara, Prancis juga sukses meraih 2 gelar juara dunia dan beberapa kali mencapai babak final turnamen. Itulah saudara pendengar ya, kurang lebih beberapa negara yang memang sering tampil ataupun sering lolos ya dalam Piala Dunia. Tadi yang teratas ada Brasil, di mana sudah tampil sebanyak 23 kali dalam Piala Dunia. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah mendengar ya tadi informasi rilisan portal berita kami, mungkin dari ketujuh negara yang juga memang sering lolos dalam Piala Dunia, ada salah satu negara kebanggaan Anda, Italia mungkin, atau Argentina, atau Jerman, atau Brasil. Turut bangga pastinya ya, apalagi memang Brasil dikatakan merupakan negara yang memang paling sering lolos ya dalam Piala Dunia sejak tahun 1930. Baik, Anda masih mendengarkan Bovendigul sore menemani Anda tepat pukul 14 tadi ya. Saya Indah Dairi hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita menemani kesibukan Anda malam hari ini yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang ya, para bunda-bunda mungkin menyiapkan satu malam ataupun yang lagi melayani pelanggan di warung-warung malam Rabu ya, malam hari ini. Ataupun Anda sudah mendengar ya, malam hari ini lagi OTW mungkin ya, nyari santap malam. Atau Anda malam hari ini sudah mendengar ya, lagi bersantai menikmati yang anget-anget, mungkin baru saja sampai di rumah ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, kami sampaikan dari studio Prosatria Ribo Vendikul ya. Menyapa Anda semua saudara. Kemudian tak ketinggalan juga untuk Anda yang ada di Pomacari Lewaroko 97,5 FM. Tak terasa sudah mendengar ya, esok terhitung di tanggal 20, berarti kurang lebih 11 hari lagi, atau kalau 11 hari lagi akan berpisah di bulan Mei, dan kurang lebih 7 hari lagi ya akan khususnya umat muslim merayakan Idul Adha ataupun Hari Raya Idul Adha di hari Rabu 27 Mei, yang mana kemarin sudah disampaikan Menteri Agama ya, sidang isbat sudah dilakukan dan ditetapkan di hari Rabu 27 Mei 2026.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan landscape yang spektakuler, hutan lebat dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, makan malam terlalu larut seringkali memicu gangguan asam lambung dan juga kualitas tidur yang buruk bagi orang dewasa. Para ahli menyarankan Anda memberi jeda 3 jam antara makan terakhir dan waktu Anda tidur. Saudara, kami lansir dari rri.co.id, waktu makan malam yang ideal biasanya jatuh antara pukul 17 atau pukul 5 sore hingga pukul 19 atau pukul 7 malam. Jadwal ini memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan Anda untuk bekerja optimal sebelum tubuh beristirahat total. Mengutip dari laman Very Well Health, di mana tubuh membutuhkan waktu

Ambil kebiasaan ini juga, sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin menjaga berat badan tetap ideal dan juga sehat. Kemudian saudara, jika Anda terpaksa makan larut, pilihlah porsi kecil yang kaya protein namun rendah lemak. Hindari makanan pedas atau asam agar perut Anda tidak demo ataupun mengamuk kayaknya ya, saat mencoba untuk terlelap. Konsistensi jadwal harian sangat membantu jam biologis tubuh Anda dalam mengatur rasa lapar. Mulailah saudara mengatur alarm makan malam agar tubuh Anda mendapatkan hak istirahatnya secara maksimal setiap hari. Jadi saudara ya, waktu makan malam yang ideal adalah di pukul 5 sore hingga pukul 7 malam waktu Indonesia. Waktu setempat ya, waktu Indonesia Timur. Kalau waktu Indonesia Timur kurang lebih 10 menit lagi ya, batas maksimal ya untuk Anda menikmati santap malam Anda. Ataupun Anda sudah mendengar ya, yang memang sering makan tengah malam, biasanya kalau yang begadang ya, ya ini para-para kaula muda yang biasa begadang, ada yang makan sampai jam 12 atau yang baru makan di jam 2 dan lain sebagainya ya. Itu tadi dampak-dampak yang akan dirasakan, yang juga memang disampaikan tadi ada salah satu penelitian, kemudian juga ada Dr. Dana Ellis, seorang ahli diet ya. Dan informasi ini saudara kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Semoga setelah mendengar ini Anda bisa konsisten, mungkin mulai esok ya. Maksimal ya makannya di jam 7 malam untuk makan malam. Kita dengarkan ada Tiara Andini dengan Usai, sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Gempa Tanah Papua edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026.

18.00 waktu Indonesia Timur ya. Sudah waktunya juga saya Indadari pamit undur diri dari ruang dengan Anda, menemani Anda dalam program Bovendikul sore, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi saya sudah mengudara ya. Ada rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendikul malam dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekaligus malam hari ini juga saudara, tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua. Dan selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami. Hiburan dan informasi kami hadirkan. Semoga menghibur Anda semua. Dan informasi tadi kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami ya, rri.co.id. Baik, selamat malam untuk Anda semua. Saya Indadari, sudah waktunya pamit undur diri ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Nabire, Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagarijaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah, kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia, semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Polisi juga membantu para petani ini.
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panennya bagaimana untuk kita kirim ke bibitolog.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu perwakilan kelompok tani Mukti Harjo Kampung Lagarijaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Pertama itu penjualan. Ya walaupun nggak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda nanti. Yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Ya. Harga 5-64 itu kan ya kita jual ya. Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Resti Kurniawan menyampaikan laporannya.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Tidak itu mereka kompeten, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang kartu siap kerja. Kalau kartu siap kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima, baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja?
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: PLT Kepala Distrik Wamena menggelar pertemuan bersama lurah, kepala kampung, RT RW dan staf distrik untuk membahas pelayanan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di Kota Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori laporkan.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Niswenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT RW, dan staf distrik di aula kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Wamena. Kepada RRI, Niswenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah Kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di Distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
10: kami hari ini. Bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtipmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena. Kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan, RT RW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi, dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan rubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini, lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja, terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
9: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena, termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan, termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
1: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
11: Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gebse mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan, bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
12: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik LFS3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita, khusus untuk kegiatan olahraga, untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
11: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Gubernur Papua berpesan kepada siswa SMP Waran Kabupaten Waropen agar tekun belajar demi masa depan bangsa. Dari Serui, Tabina Rumpaidu selengkapnya melaporkan.
13: Dari keterbatasan, keterbatasan itu jangan membuat kamu minder, jangan membuat kamu putus asa. Tadi saya sudah bilang, yang berdiri sekarang ini bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, sekarang gubernur. Jadi kami juga harus bisa hebat dengan kami. Saya hidup ini Pak Bupati ada pulang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa mengganti kami, mengganti semua.
1: Gereja dan pemerintah Kabupaten Waropen Digul bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Waropen Digul, Yohanes Degoden melaporkan.
14: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria, agar ada kenyamanan dari hiruk-pikuknya perkembangan dunia, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
15: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
14: Sementara itu, Pastor Paroki Wakario Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria, menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
16: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berbuat tempat ini. Jadi harapan yang saya diharapkan itu adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah serta umat Katolik untuk bergerakkan berbuat.
14: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekarwil 1 Papua, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah diikuti tadi pendengarnya warta berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Nambiri, dan saat ini sudah di pukul 19:37 waktu Indonesia Timur. Anda bersama saya bertugas, pendengar, saya akan temani Anda hingga di pukul jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Hindu ya, hingga pukul 20 malam nanti kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, mendengar kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu ya. Dan saat ini sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Berikut kami akan hadirkan lagu-lagu daerah. Namun sebelum itu kami ajak Anda mendengarkan yang berikut ini.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sudah di pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya, mendengar tentu malam hari menjadi waktu yang tepat ya untuk sedikit melambatkan aktivitasnya, apalagi setelah menjalani aktivitas selama seharian. Untuk ada yang di malam hari ini masih di perjalanan atau barangkali juga lagi lembur kerja atau mungkin baru santai di rumah ya, jangan lupa untuk memberi waktu untuk tubuh beristirahat dengan baik. Karena terkadang kita terlalu fokus ya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai lupa jika badan juga butuh jeda untuk beristirahat. Masih kami temani Anda mendengar malam hari ini dengan lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 21 kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

sering menjadi waktu favorit ya untuk merenung ataupun juga sekedar mengingat hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Nah, terkadang dari hal-hal yang sederhana tersebut kita jadi sadar ya kalau banyak hal baik yang sebenarnya sudah dilewati di hari ini. Nah, berdengar ada info menarik untuk Anda ya. Ternyata udara malam biasanya akan terasa lebih sejuk karena suhu lingkungan yang mulai turun setelah matahari terbenam. Nah, makanya banyak orang merasa lebih nyaman untuk bersantai di waktu malam ataupun juga sekedar mendengarkan musik di malam hari dibandingkan jika di siang hari yang lebih panas dan juga lebih sibuk tentunya. Berdengar, kalau malam hari ini Anda sedang menikmati camilan, usahakan pilih yang ringan ya supaya tubuh tetap nyaman sampai waktu istirahat nanti. Anda bisa memilih makanan-makanan ringan misalnya buah potong, biskuit hangat ataupun juga minuman herbal yang bisa menjadi teman santai yang pas sambil menikmati suasana malam hari. Kami masih temani Anda malam ini dengan lagu-lagu

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam." Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, berdengar saat ini sudah di pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan cukupkan ya pendengar lagu-lagu daerah, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tapi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalagi. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Enggak banyak.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI yang berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Informasi tadi menandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Yeah.
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di Tanah Air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rehaji mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rehaji.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Amin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi uduk.
16: Tadinya saya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Sudah Anda ikuti tadi pendengar ya, Warta Berita bersama Pro 3. Dan berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan dari RRI Banda Aceh.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan? Kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, gak melunjak tuh dia.
5: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh.

Berikut drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan, persembahan dari RRI Banda Aceh. Dan pendengar, kami hadirkan dulu ya lagu-lagu pilihan menemani Anda malam hari ini hingga nanti di pukul 22 seperti biasa akan hadir acara Ruang Rindu.

eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami ya via telepon di 0811-495-4333 atau di 0811-498-8666. Anda juga bisa kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811-498-8222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wanusu nih.
0: Oh iya, Ibu Wanusu. Request ya. Apa ini, Bu?
1: Hah? Request lagu dari Andra Respati.
0: Andra Respatinya mungkin nanti di musik keperaduan, Bu ya. Kalau di ruang rindunya di lagu-lagu nostalgia ini, aja, Bu.
1: Iya, kalau ini lagunya
0: lagu-lagu nostalgia.
1: Oh, nostalgia lagu lama ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau begitu, dari Mau Tercipta Bukan Untukku dari Ratih Purwati.
0: Iya, boleh nanti dihadirkan, Bu ya. Salam-salam dulu silakan.
1: Iya. Salam dulu ya. Salamnya pertama buat Mbak Ana ke ini.
0: Iya, betul.
1: Oh. Buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, Bang Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Subusri, buat Bang Rimba, buat Elanius, yang lain di Raffel aja Mbak, ada dari Asam Bayuja.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, kemudian menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dari Purnamasari, Kak Anga.
0: Oke, Purnamasari, apa kabar? Sehat?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Iya, syukurlah kalau begitu. Purnamasari, request apa malam ini?
2: Purnama mau request lagunya Jangan Pisahkan Aku dari Dedi Dores Kolingka ya.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu, ya, silakan.
2: Ya, salam ada tadi Ibu Wanusu ya, salam sehat. Terus ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Ramadhan juga, ada Abang Indi di depan sana. Terus ada Bang Luhut, dan semuanya ada Bintang Sekadar Kecari. Buat Kak Arma, semoga selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan pendengar, saya baca dulu ya. Berikut sudah ada pesan singkat ini dari Pak Darmalis. Iya. Mau requestnya Kau, Dia dan Aku dari Rinto Harahap. Oke, nanti dihadirkan ya. Salamnya untuk semuanya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung via telepon atau juga via WhatsApp. Masih kami nantikan partisipasi Anda malam hari ini. Kita dengarkan dulu dua lagu berikut.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Murah, kami sapa dulu pendengar, satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, selamat malam Andi. Iya.
1: Ya.
0: Andi,
1: saya request lagunya dari Firman, Kehilangan.
0: Lagunya dari Firman, Kehilangan, lagunya ini termasuk lagu, bukan lagu nostalgia Andi ya, jadi mungkin
1: Lagu ini saya dari Henry Johan, Kau Selalu di Hati.
0: Oke.
1: Dari Henry Johan, katakan Kak ya. Salam ya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Italia Bu, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu di sana. Lalu lagi monitor sama monitor Dika, semoga Dika baik-baik saja di sana. Ya, lupakan kejadian tadi siang. Terus buat sahabatku Putra Tengah, semoga sehat selalu, panjang umur murah rezeki. Terus buat Bunda Ima, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Rimba, Bang Tias, Ibu Farida, Pak Junaidi, Andi Batam. Buat kakak sehat selalu, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya baik.
1: Terima kasih kakakku. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Andi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya, baru terdengar ini suaranya.
2: Ya, biasalah, ada tugas negara, bukan sedikit.
0: Yang penting sehat terus, Bung ya.
2: Alhamdulillah. Seperti yang dulu.
0: Oke, siap. Bung Bintang, request apa ini, Bung?
2: Ini lagu apa, Kak? Lagu nostalgia atau sembarang kita?
0: Nostalgia.
2: Oh, nostalgia ini, aduh, anggrek ungu saja.
0: Anggrek ungu?
2: Soalnya anggrek yang sudah dekat mati. Kalau hitam kan mati itu. Kalau ungu itu buat sekarang
0: aja ya. Oke, dicari dulu deh. Salamnya
2: dari
0: dulu.
2: Irfan Jona.
0: Oh mana? Iya ada. Nanti dihadirkan ya, Irfan Jona.
2: Oke, salam-salam dulu buat siapa-siapa udah masih soalnya baru monitor
0: tadi
2: juga
0: ada
2: ini.
0: Ada Ibu Wanusu, ada Purnama Sari, ada Andi, terus ada Pak Darmalis juga.
2: Oh iya, iya. Oke, salam kenal ya buat Pak Darmalis. Ada Purnama Sari juga, Ibu Wanusu, ada Andi juga tadi ya. Ada Bu Farida, Bang Ramadan, Putra Tenga, Bang Ahmad Irwan, siapa lagi ya, Bang Lanius ini sudah saya dengar juga ada gabung ya. Ada Pak Usu Busri juga, siapa lagi ya, ada Nasrun, Bang Rimba, Putra Serui, Kakak Tias, Mas Abongo juga ya Putra, Pak Freddy sama Bu Utri, Ayu juga dimasuk di sana. Pokoknya, oh iya, siapa Mbak Wigati ya, Ibu Wigati, Bunda Ima juga, sama Mas Panda, Mbak Beauty, semua-semua lah ya, Putra Setianya terus satu Bu Fen. Cuaca gimana?
0: Cuacanya cerah di malam hari ini.
2: Ini sama kita nih, sudah 3 harian ini hujan terus. Cuman ya alhamdulillah tadi siang sampai sore nih, malam ini
0: dah. Cerah ya.
2: Iya, soalnya saya sudah turun tanah tadi.
0: Jadinya
2: kalau
0: cerah.
2: Kalau saya Pak, bertahan dalam rumah, kurung dalam rumah, ya hujan itu. Kalau sudah turun tanah berarti cerah sudah. Siapa juga yang mau turun tanah kalau hujan?
0: Iyalah. Betul juga. Iya, males gitu kan ya, di rumah aja.
2: Oke lah, makasih banyak Mbak waktunya. Monggo dilanjut.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Bintang, akhirnya gabung juga ya. Itu tadi ada dua penelpon dan saya hadirkan dulu lagu yang di request Pak Darmalis ya, Kau Dia dan Aku. Kemudian nanti disusul lagunya dari Erni Johan, Kau Selalu di Hatiku. Nanti lagunya Bung Bintang menyusul ya di segmen berikutnya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, mendengar menyapa kembali, ada dua penelpon ya yang sudah bergabung malam hari ini. Saya sapa dulu yang pertama, halo selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Freddy, apa kabar Pak?
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Ana juga kabar apa hari ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat nih ya.
1: Sehat-sehat ya. Iya, cuaca Merauke juga hari ini bagus. Boven masih hujan, kemarin kabarnya sepanjang hari hujan.
0: Kemarin
1: Boven
0: hujan.
1: Oh, itu
0: hari
1: alhamdulillah.
0: Ini, iya. Tapi hari ini cerah sejak siang tadi.
1: Nah, itu dia, itulah keadilan luar biasa. Nah, makanya kita harus syukuri. Iya. Boven kalau hujan itu anugerah itu, karena Boven dapat air banyak.
0: Iya, airnya banyak begitu. Tidak kekurangan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Oke, okay. Mbak Ana, saya request lagu dari Harvey Malaiholo.
0: Yang judulnya apa ini, Pak?
1: Judulnya Darah. Kalau tidak salah itu mungkin featuring bersama Ireng Maulana. Jadi apa, karena genrenya agak nge-jazz gitu.
0: Oh, oke. Okay. Dicari ya dulu. Salam-salamnya dulu nih Pak buat siapa?
1: Oke, okay, salam. Iya, itu tadi Bang Bintang Pratama ya. Bang Bintang Pratama. Saya kira lagi penugasan ke luar negeri, jadi lama tidak dengar suara gitu.
0: Iya.
1: Iya, semoga sehat ya Bintang Pratama. Ya, juga ada Ibu Farida, Ibu Maslia, ada Mbak Dika di Taliabu, juga ada Ibu Wigati Wonosobo, juga ada Bang Le di Kaltara, Bang Putra Tengah di Pakpak, juga ada Bang Luhut, Bang Putra Jaya, Bang Iwan di Aceh sana ya. Kemudian juga ada Mbak Ayu di Masohi, dan di Boven sendiri ada Bapak Tias dan juga semua pendengar setia di Boven Digul ya. Dan saya kira saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Baik.
1: Mbak Ana, selamat bertugas sampai selesai, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mbak Ana bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Freddy yang juga sudah bergabung ya. Ini sepertinya dibagi ya. Kalau Bu Utri biasanya siang hari, kalau Pak Freddy gabungnya biasanya malam hari gitu ya. Dan kemudian menyapa satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya. Request apa Pak malam ini Pak?
2: Lagunya Meriam Belina.
0: Yang mana, judulnya apa?
2: Ingin di dekatmu.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa nih?
2: Ya, pertama Mbak, sama juga sesuai bersama program ada ya, pertama ada pada Juri Kuteng, ada di Jakarta, di Nasi Bogor, ada Purnama Sari, ada Mbak Rika di Kaliabu, Bung Dai Bali Maumere, ada Bung Dai Peram ini lupa juga itu semuanya ya, tanpa terkontrol di alamat masing.
0: Okay.
2: Selamat malam, kubah lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun, nanti dicari dulu lagunya. Baik pendengar, kami hadirkan dulu ya, sudah ada beberapa lagu yang sudah mengantri belum dihadirkan, kita dengarkan dulu Irfan Jonah dengan Anggrek Ungu, disusul nanti Harvey Malaiholo dengan Darah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar. Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal? Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu edisi pada malam hari ini, pendengarnya, hari Selasa 19 Mei 2026. Namun jangan kemana-mana, karena selepas ini akan hadir acara musik keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan Meriam Belina dengan Ingin Dekat Denganmu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Viral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar masih bersama saya Ana, kali ini dalam acara musik perpaduan. Seperti biasa ya, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon ataupun juga via WhatsApp. Saya sapa dulu, berikut ini ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam musik perpaduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Puan Mbak Ana.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Wanusu nih, nggak kenal suara Wanusu.
0: Iya, lupa ini Ibu ya.
1: Iya, baru tadi, baru sedikit.
0: Buka pintu terus ini.
1: Iyalah, memang ditunggu-tunggu nih. Iya, lagunya apa? Tadi itu ya, lagu Ica itu Kita Sama-sama Cinta dari Andara Resvati.
0: Oke deh.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Mbak Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kak Tia,

0: Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bang Pak Subusri, Bang Lanius. Yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Manusu ya. Tadi juga udah buka pintu begitu ya di ruang rindu. Buka pintu juga di keberaduan kali ini. Nanti dicari dulu lagunya Andra Respati, untuk judulnya belum ketemu ya. Jadi nanti saya cari dulu. Kemudian menyapa kembali ada satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik keperaduan.
2: Selamat malam Kak, musik keperaduan. Selamat malam Kak, Andi Jambi Kak.
1: Iya, Andi di Jambi. Oke, iya. Requestnya apa Andi?
2: Saya minta lagunya ini Kak, lagu nostalgia juga nih Kak ya, lagu kenangan juga ya.
1: Tidak harus, tapi lagunya yang slow ya.
2: Oh, yang slow ya.
1: Mengantar okay, tidur.
2: Saya minta lagunya ini, apa namanya ini, lagu dari Bob Tutipoli, Pak. Tak, Bob Tutipoli. Katakan salahku padamu.
1: Oke.
2: Hingga jika pergi. Tidak maaf, mungkin itu tak judulnya.
1: Iya, dicari ya nanti lagunya Andi ya.
2: Iya, kalau tidak ada itu dari Iwan Fals saja kemesraan, Kak.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Ya, terima kasih, Kak.
1: Baik, terima kasih.
2: Salam, salam ya, boleh salam Kak?
1: Oh iya, silakan, jangan sampai ketinggalan.
2: Lali aku, nanti bilang orang makasih lu, nanti lupai.
1: Iya lagi.
2: Dede, belum kuat sudah terlupa itu.
1: Oke, deh silakan salamnya nih.
2: Ya, salamnya buatnya Dika, Italia Bu, salam siap, salam sayang. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Ya, siap-siap di sana, panjang umur, umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lupakan kejadian tadi siang di saya, sayang. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Bintang Pratama, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Kias, Andi Batam, Pak Jinaidi, Bu Farida, buat kakak sehat selalu panjang umur, mudah rezeki, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
2: Terima kasih, terima Kak. Kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Andi. Lagunya Bu Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf ya, nanti dihadirkan ya. Dan pendengar, itu tadi ada dua penelpon, sambil kami nantikan partisipasinya di malam hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu Bob Tutupoli ya, Mengapa Tiada Maaf, di dan nanti saya cari dulu lagu yang di request oleh Ibu Wanusu tadi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sudah pukul 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang sudah beristirahat malam ya, selamat malam. Selamat beristirahat malam, semoga mimpi indah. Dan untuk yang masih bersama kami di frekuensi FM 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Kami sapa dulu, ada satu penelpon ya, ada dua penelpon. Yang pertama dulu saya sapa, halo selamat malam. Ya, saya sekali sudah terputus. Kemudian saya sapa juga yang sudah menunggu. Halo, selamat malam. Musik keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, akhirnya gabung juga nih, Bung.
1: Selamat malam, musik keperaduan.
0: Malam juga, Bung Putra. Apa kabarnya, Bung?
1: Tidak salah, Pak.
0: Enggak salah.
1: Aduh, ampun, pikir salah.
0: Sehat ya, Bung ya.
1: Ya, baiklah. Dengan doa apa?
0: Iya, betul.
1: Apa kabar, Bang?
0: Kabar sehat, kabar baik. Semoga Bung Putra juga sama ya.
1: Iya, juga. Kalau cuacanya gimana, Bang?
0: Cuaca cerah di malam hari ini.
1: Kalau tadi siang?
0: Kalau tadi siang cerah juga. Jemuran juga kering ya, berhubung cuacanya cerah dari kemarin hujan soalnya.
1: Siapa yang bergabung?
0: Tadi yang bergabung di keperaduan ada Ibu Wanusu, terus ada Andi. Nah, baru Bung Putra masuk. Boleh requestnya apa, Bung?
1: Lagu dari Iwan. Wali cabut dari berkah.
0: Oke. Salamnya dulu buat siapa?
1: Oh, lama juga sudah lihat salam. Tidak sakit kuali.
0: Oke deh.

0: 長寿の人。
1: うん。
0: え、キャプテン、芸者長寿の人、バッター、マッマロン。
1: Selamat malam, terima kasih. Lagunya ada nanti dihadirkan Bung ya, ditunggu aja. Iya. Oke, terima kasih Bung Putra. Terima kasih juga Bung Putra, lagunya Wali, Cari Berkah ya. Nanti dihadirkan. Kemudian satu penelpon lagi, halo. Selamat malam, Musik Peraduan.
2: Halo, selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Dari Purnama Sari, Anu kembali.
1: Oh iya, Purnama Sari ya. Request apa malam ini?
2: Purnama mau request lagunya Agesi ya, yang banyak sayap.
1: Yang mana?
2: Geisha, yang banyak punya sayap, ada enggak?
1: Geisha, judulnya apa tadi? Jangan apa?
2: Seandainya aku punya sayap.
1: Seandainya aku punya sayap, oke ada, nanti dihadirkan ya.
2: Iya, jarang salam buat semuanya aja cinta antara kecuali ya, sampai saja, mungkin cinta antara selalu. Dan siapa anak, semoga kau selalu bareng keluarga. Makasih, salam.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Purnama Sari. Suaranya kecil juga ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Kita dengarkan dulu Wali dengan Cari Berkah yang disusul nantinya dari Geisha. Apa tadi? Seandainya aku punya sayap.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, pukul 23 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, kami masih nantikan ya partisipasi Anda di malam hari ini via telepon di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Menyapa untuk seluruh pendengar setia era di Bovendigul, dimanapun Anda berada, yang ada di Bovendigul, di luar Bovendigul ya, ataupun di juga luar daerah juga, selamat malam aja. Selamat beristirahat malam untuk Anda. Untuk yang saat ini ingin tidur, yang ingin beristirahat malam, jangan lupa mengecek terlebih dahulu pintu serta jendela rumah Anda, apakah sudah ditutup dan dikunci atau belum. Kemudian jangan lupa untuk mengecek juga sisa-sisa pembakaran, yang entah itu di luar rumah ataupun juga di kompor ya. Jika belum mati, dimatikan dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk sebelum tidur ya, agar tidurnya lebih nyaman, lebih nyenyak, untuk jangan lupa cuci tangan, cuci kaki gitu ya, agar lebih nyaman nanti saat tidur, dan tentu bangun di pagi hari dengan tubuh yang lebih segar, lebih siap untuk menjalani aktivitas. Kami akan hadirkan dulu pendengar, berikut ini lagunya dari Fanny Fabiola.

3:51 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah di penghujung acara musik keperaduan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau lagu yang di request ya tidak dapat kami hadirkan. Saya pamit undur diri dan menutup jumpa di keperaduan. Ada lagunya dari Ebit Gade dengan Eligi Esok Pagi. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam dan semoga mimpi indah.

Pendengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Program Bersatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Rabu 20 Mei 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Radio Republik Indonesia Boven Deagle dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara. Pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa, menemani Anda. Dan tentunya pendengar, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda sepanjang lintas pagi Boven Deagle ada serangkaian lagu-lagu rohani Katolik. Nantinya pendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan siraman rohani Kristiani Katolik. Ya, dengan judul Bapa Lindungilah Mereka Dari Yang Jahat, dibawakan oleh penyuluh agama Katolik Julius Wei. Pukul 6.30 Warta Berita Daerah, pukul 7 Warta Berita Sentral bersama kami informasi prediksi BMKG yang nantinya akan diinformasikan, dilaporkan oleh prakirawan pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita dalam opini publik. Hingga pukul 9 pendengar, kami kembali bersama Anda dengan ataupun juga kami hadirkan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita Lintas Pagi Boven Deagle, pendengar edisi siar hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

mengajak Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik. Kita dengarkan renungan pagi dibawakan oleh penjelu agama Katolik, Bapak Julius Wei, dengan tema renungan, Bapak lindungilah mereka dari yang jahat.

Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Yulius Woi dalam acara Mutiara Pagi Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigo. Edisi Rabu 20 Mei 2026. Mari kita awali hari ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebelum perpisahan-Mu, Engkau selalu berdoa untuk keselamatan para murid-Mu dan melindungi mereka dari yang jahat. Oleh karena itu, kami pun memohon kepada-Mu untuk selalu melindungi kami dari kuasa kejahatan dan hawa nafsu dunia ini. Jangan biarkan kami terpisah dari kesatuan gereja dan dengan rendah hati taat pada utusan-Mu. Turunlah Roh-Mu yang kudus atas kami, agar kami pun boleh memahami sabdamu yang hendak kami baca hari ini dan menjadi terang bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 17 ayat 11b sampai 19. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa
selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat Katolik dan pendengar RRI Pro 1 Bovendigul yang dikasihi Tuhan. Kedua bacaan hari ini menggambarkan kekhawatiran Paulus dan Tuhan Yesus sendiri akan keyakinan dan keteguhan hati pada kesatuan kawanan atau kelompok. Santo Paulus dalam perpisahannya dengan para penatua jemaat Efesus di Miletus menasihati para penilik untuk menjaga diri sendiri dan menggembalakan seluruh kawanan yang telah dipercayakan Tuhan. Kawanan ini sangat berharga di mata Tuhan, karena untuk mendapatkan kawanan ini, Allah harus mengorbankan darah putranya sendiri. Untuk mendapatkan kita, Allah harus merelakan putranya disalibkan. Paulus menjelaskan lagi bahwa setelah kepergiannya akan ada serigala-serigala ganas masuk di tengah-tengah komunitas beriman, dan bahkan dari antara kawanan komunitas beriman sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang membuat komunitas tercerai-berai satu dengan yang lain. Jadi kita diperingatkan oleh Paulus bahwa iman komunitas kita bisa luntur karena adanya tantangan dari luar dan juga dari dalam komunitas itu sendiri. Akan tetapi, Paulus kembali meneguhkan para penatua dan bagi kita semua bahwa pengalaman mereka dengan Paulus selama kurang lebih 3 tahun jatuh bangun bersama menjadi dasar yang kuat untuk mewartakan kasih Allah dan merawat kesatuan komunitas masing-masing. Serta Roh Kudus yang telah dicurahkan Allah kepada para penatua atau penilik selalu meneguhkan iman mereka dalam tugas kegembalaan mereka. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Bovendigul yang dikasihi Tuhan, dari Injil yang barusan kita dengar, Yohanes menggambarkan kekhawatiran Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya. Dalam doa agungnya, Yesus menyerahkan seluruh umat yang telah dipercayakan Bapa kepadanya melalui darahnya sendiri. Yesus memohon agar Bapanya selalu melindungi umatnya daripada yang jahat. Kita bisa bandingkan bacaan Yohanes pasal 17 ayat 15 tadi. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Selain itu, Yesus meminta Bapanya untuk menguduskan para muridnya dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan Yesus adalah kebenaran melalui sabdanya sendiri, bahwa Yesus menguduskan dirinya agar kita semua dikuduskan dan layak di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang Gereja Katolik sementara menjalankan Novena Roh Kudus hari ke-6 dalam rangka menyambut hari Pentakosta. Kita memohon kepada Allah agar menurunkan 7 karunia Roh Kudus atas diri kita masing-masing, sehingga kita mampu menjalani hidup kita sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. Mari kita, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama berdoa
mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Kudus, Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh Kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang sekitar kami. Datanglah ya Roh Takut akan Tuhan. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.

Saudara, kami sudahi serangkaian lagu-lagu rohani yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda. Senantiasa memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik di pagi ini. Pukul 6 ya, lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bauven Digul, dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, mamaku sayang.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi dalam penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bobendigul menyampaikan warta berita. Topik berita, anggota DPRP Papua Selatan Untung Gultom menilai program menuju Indonesia Emas belum layak diterapkan di tanah Papua. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Rabu, 20 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Anggota DPRP Papua Selatan, Untung Gultom, menilai program menuju Indonesia Emas belum layak diterapkan di tanah Papua. Laporan selengkapnya disampaikan Thomas Yamlian.
1: DPRP Papua Selatan, Untung Gultom, menilai program menuju Indonesia Emas 2045 belum layak diterapkan di Papua karena kondisi kesejahteraan masyarakat asli Papua dinilai masih jauh dari harapan. Ia menegaskan program Indonesia Emas lebih cocok diterapkan di daerah luar Papua yang menurutnya telah memiliki kesiapan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan wilayah Papua, khususnya di kawasan pedalaman dan kampung-kampung. Menurut Untung, hingga saat ini masih banyak masyarakat asli Papua yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum dapat merasakan dampak pembangunan secara merata.
2: Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045. Ini berlaku untuk siapa? Ini berlaku untuk di Jawa atau di kota-kota tertentu? Itu yang saya bilang, kalau program Indonesia yang besar ini 2045, itu yang saya bilang, hanya berlaku untuk Jawa atau Sumatera, saya bagikan. Ini kita di Papua masih banyak yang tidak makan ini. Yang saya tadi sebut kampung-kampung. Jadi itu generasi emas. Omong kosong generasi emas, tidak ada itu.
1: Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat apabila pemerintah serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membantu masyarakat di kampung-kampung melalui program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Untuk menilai apabila masyarakat Papua masih berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dan pengangguran tinggi, maka cita-cita menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
2: Itu saya bilang, seharusnya jika mau mengatakan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ya jangan efisiensi, ya kan? Bantu masyarakat yang masyarakat kampung kami ini, supaya juga termasuk merasakan yang kamu sebut Indonesia Emas itu.
1: Oleh sebab itu, ya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat asli Papua, terutama di wilayah kampung dan pedalaman, agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan nasional secara adil dan merata. Topas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lokapom Merauke dorong pasar di Bovendigul jadi pelopor pangan aman. Laporan Imam Komarudin.
3: Perwakilan Lokapom di Merauke, apoteker Zahra, mendorong pasar-pasar di Kabupaten Bovendigul mampu menjadi pelopor pasar pangan aman berbasis komunitas. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026. Dalam pemaparannya, Zahra menjelaskan bahwa lomba pasar pangan aman awalnya hanya mencakup satu wilayah hingga tahun 2022. Namun sejak tahun 2023, sistem penjurian dibagi berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Ia menyebut pasar dari wilayah timur Indonesia juga mampu bersaing dan menjadi pelopor pasar pangan aman. Salah satu contohnya adalah pasar dari Sorong yang berhasil menjadi percontohan pasar pangan aman.
4: Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, yaitu memberikan penyuluhan kepada pengunjung pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi, di sini mengecek sampai di mana program ini berjalan, pendampingan terus-menerus kepada pasar yang sudah dilatih, apakah tetap konsisten menjalankan standar keamanan pangan.
3: Menurut Zahra, keberhasilan pasar pangan aman tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga komitmen pengelola pasar dan pedagang. Konsistensi dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan menjadi faktor utama. Selain itu, ia menegaskan bahwa Lokapom Merauke terus menjaga komitmen anti gratifikasi dalam setiap pengawasan. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran atau praktik suap oleh petugas. Ia memastikan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional. Melalui pelatihan tersebut, Lokapom Merauke berharap pasar di Bovendigul dapat berkembang menjadi pasar yang aman, sehat, dan terpercaya. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pelindungan konsumen di Papua Selatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul serahkan bingkisan olahan sagu hasil kelompok tekad Distrik Subur pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Penyerahan bingkisan produk olahan tepung sagu oleh kelompok TK Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Distrik Subur kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan dan kemandirian pangan lokal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi melalui sambungan telepon seluler. Menurut Edison, bingkisan olahan tepung sagu diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto sebagai bentuk apresiasi atas pendampingan program peningkatan ekonomi masyarakat yang selama ini dilaksanakan di wilayah Distrik Subur.
5: Nah, terkait kelompok tekad Distrik Subur ini program transformasi ekonomi yang dibawahi oleh Kementerian Desa ya. Jadi salah satu produk unggulan yang diangkat di tekad Subur ini, sagu diolah jadi tepung sagu. Kemudian tepung sagu ini telah diolah menjadi produk yang nilai jualnya bisa tinggal dipasarkan, artinya bisa menjadi sejenis kue-kuean lah, kue kering, kue apa begitu. Nah, itu yang produk unggulan ini kita bawa ke acara workshop.
1: Edison menjelaskan kelompok tekad yang berada di Distrik Subur termasuk Kampung Subur dan Kampung Aiwat saat ini terus didorong agar mampu mengembangkan pengolahan sagu secara modern dan tidak lagi hanya dilakukan secara manual. Melalui program tekad Kemendes dan dukungan pihak swasta, masyarakat kini mampu memproduksi tepung sagu kering yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Edison menambahkan pengembangan pangan lokal berbasis sagu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai sebabkan akses mobilitas masyarakat dari kampung ke kota, hambatkan perputaran roda ekonomi di daerah pedalaman Bovendigul. Laporan Yohanes de Goden.
6: Masyarakat pedalaman Bovendigul hingga saat ini tak pernah berhenti menyuarakan terkait dengan infrastruktur dasar jalan, jembatan, serta moda transportasi yang tidak memadai, sehingga Bovendigul masuk dalam daftar 30 kabupaten kota di Indonesia dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu kepala kampung di wilayah Bovendigul, yakni kepala kampung Ujung Distrik Arimob Kabupaten Bovendigul, mewakili masyarakatnya. Ia menyuarakan terkait dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan serta percepatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya dapat berjalan baik di setiap kampung. Apabila akses utama jalan dapat dituntaskan, maka semua harapan pemerintah dapat berjalan baik.
7: Terkait dengan akses, untuk usaha itu gampang saja. Apa yang pemerintah programkan, baik itu pusat, provinsi, dan sampai di daerah, gampang saja kita bisa usaha. Tapi aksesnya.
6: Menyikapi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui kepala kampung Ujung tersebut, Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa Tertinggal, Vince Desima Hasibuan, akan menggandeng dinas-dinas teknis menuntaskan persoalan yang ada sehingga Bovendigul bebas dari ketertinggalan tersebut.
8: Kami bersama-sama dengan IFA dan juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Kami semua sama-sama mau mengintervensi tentang sistem pangan di daerah tertinggal ini melalui program sistem pangan dan infrastrukturnya.
6: Ia mengajak peran pemerintah daerah, DPR harus melihat jeli setiap persoalan di daerah, sehingga dalam program kerja harus fokuskan pada skala prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali reporter Imam Komarudin melaporkan, Lokapom Merauke dan Dinas Kesehatan Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting.
9: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Lokapom Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
10: Stunting disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ini adalah hasil interaksi kompleks antara faktor langsung dan tidak langsung dan sistematik yang memperkuat memahami akar permasalahan ini penting agar intervensi hasil yang dilakukan tepat sasaran dan disegera.
9: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Lokapom Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, SMK Rekayasa Bovendigul gelar lomba kompetensi siswa internal seleksi menuju tingkat provinsi. Laporan Agustina Yuniarsi.
11: SMK Rekayasa Kabupaten Bovendigul melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat internal yang berlangsung selama 2 hari, 19 sampai 20 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah Prudensia Bapa mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro, dan Teknik Komputer. Menurutnya, pelaksanaan LKS internal ini bertujuan untuk menyeleksi siswa terbaik yang nantinya akan dipersiapkan mengikuti LKS tingkat provinsi. Dalam lomba tersebut, para siswa diuji melalui praktek sesuai bidang keahlian masing-masing. Ia menegaskan kegiatan tersebut penting untuk mengukur kesiapan dan keterampilan siswa dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Karena itu, pihak sekolah terus mendorong agar proses pembelajaran di SMK selaras dengan kebutuhan industri.
12: Siswa-siswi yang terbaik itu yang nanti akan terpilih. Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri Palapari konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan menguji terus PTPLN Persero. Nah, itu yang nanti akan menguji siswa-siswi kami memberikan penilaian. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
11: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, di antaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping dari masing-masing jurusan turut mendampingi siswa selama kompetensi berlangsung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih pada informasi lomba kompetensi siswa, SMK Rekayasa Bovendigo berharap lomba kompetensi siswa dapat meningkatkan semangat belajar praktik, kemampuan teknis, serta rasa percaya diri siswa sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
11: Lomba kompetensi siswa atau LKS yang digelar selama 2 hari 19 sampai 20 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Bovendigo diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar praktek, kemampuan teknis serta rasa percaya diri siswa sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Demikian harapan yang disampaikan pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah Prudensia Bapa. Dikatakan setiap bidang lomba menguji keterampilan praktek berdasarkan standar kompetensi kealihan. Pada jurusan teknik bangunan, siswa diuji melalui gambar kerja dan praktek pemasangan struktur sederhana. Jurusan teknik elektro fokus pada instalasi listrik, sedangkan teknik komputer menguji kemampuan perakitan PC instalasi jaringan.
12: Dari hal kecil yang kami boleh buat hari ini, kami berharap supaya mungkin ke depannya kami bisa ada dan hadir memberikan makna yang baik untuk kabupaten Bovendigo, khususnya ini generasi muda kita, siswa-siswa ini bisa lebih baik ke depannya.
11: Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah menambahkan LKS internal juga menjadi tolak ukur kesiapan siswa menghadapi ujian kompetensi di dunia kerja. Pasalnya, sekolah ingin mengetahui sejauh mana anak-anak menguasai praktek bukan hanya teori. Karena dari sini, guru bisa melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan khusus sebelum mereka mengikuti lomba di tingkat berikut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering

0: Sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan Salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Pendengar, pukul 6.58 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda, kita menantikan untuk hadir penyampaian warta berita Sentral Pro 3, pukul 7, waktu Indonesia Timur.

5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2020.

0: Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak di ruang digital. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui Ecosperity Week 2026 di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Asia harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan kuat. Dari dunia olahraga, asa ganda putra Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat terhenti di 32 besar Malaysia Master 2026. Mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga para lokal sehingga tadi kita
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai IHSG masih relatif meski dibayangi sentimen dan dampak rebalancing MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah. meningkatnya permintaan menjelang tradisi Megang Idul Adha.
5: Kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah karena sudah. Jadi biasanya kalau ada event harganya tuh
4: kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
8: habis ya?
7: Habis lebih.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
9: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022. Di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jumat Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
9: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
10: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung pada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
11: Apa saja saya akan

0: langsung ke penyidik.
1: Atau sama Firman Latif ya Pak Dion?
0: Aman ya.
2: Berapa banyak tempat di
0: Bapak Pemuda? Saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena di ada berita tetap dari saya kok Sansola sampai dari atau sekarang. Oh, saya jadi SPS kan hanya 20 hari.
2: Oh,
0: 30 Juni sampai 19 Juli.
3: Sementara itu, KPK mengaku hadir dan tetap penyidik kota Haji 2023-2024. Ini membutuhkan keterangan terkait dengan mekanisme pelan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah akan risiko agar tetap dengan peraturan daerah terkait dengan dana lainnya. Urkan selengkapnya
5: terkait dengan ini agar tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
6: Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya Arif M. Nordin berharap rancangan peraturan daerah yang tengah tidak yang sudah ada baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting implementasi perda dan dapat memberikan upaya penanggulangan bencana terhadap Palangkaraya. Hal tersebut dilakukan perda dan daerah raya rapat komisi
5: terkait dengan raperda RD ini. Jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai ada dua perda artinya dengan hal yang sangat hampir sama. Bingung bagaimana menerapkan. Kami ingin penggabungan perda ini sampai nanti untuk jadikan sehingga ada upaya pengurangan risikonya khusus pada bencana dan pada pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
6: Sementara itu, peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran.
7: Di kecamatan Kelurahan yang terjadi adalah karhutla dan banjir.
6: Yeah.
7: Yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Sikandaya. Sementara untuk kecamatan Pahandut itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan khususnya yang berada di bantaran Sungai Kayan. Itu potensinya juga banjir dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung.
6: Oke.
7: Sementara untuk di Kelurahan Pandu Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
6: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda pengurangan risiko bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Agaknya bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh pejabat pemakomitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lukito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Kras.
9: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
8: Ditambahkan oleh Nurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas Kaidab 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
10: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
8: Diketahui dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelendutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
4: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 26 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali beradaptasi literasi digital serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
12: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar, karena sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang tergantikan dengan AI itu bisa diatasi. Untuk skeptis, menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
11: Di sisi lain, akademisi sekaligus Prodi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
13: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan potensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
11: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
4: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri kini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Tlogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten dan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
16: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot lek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
15: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
17: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
15: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanganko Klaten. Pada awalnya pembelajaran nya 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI program RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat. Ia tak bisa berkata-kata dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2020.

bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Dengar pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3. Maka Hart, saya Lisa, masih bersama Anda. Tentu kami tim siaran pagi ini ya. Kami temani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ada sebuah pengumuman. Sebuah pengumuman pemberitahuan kami terima. Kami terima berasal dari Pariwisata Ekonomi Kreatif. Ya, dari Dinas Pariwisata, kami ulang, dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Tanggal pendaftaran tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026. Tempat Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, alamat Jalan Trans Papua, kilometer 6 arah Asiki. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baiklah pendengar, adalah sebuah informasi ya. Informasi pemberitahuan ya. Yang diinformasikan tentu dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, baik untuk seluruh masyarakat ya di Kabupaten Bovendigul, akan dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026. Membuka pendaftaran ya, khususnya bagi calon peserta lomba panah tradisional. Ya, membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga ya tingkat umum, calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Waktu pendaftarannya ya, sudah dari tanggal 18 ya sampai dengan berakhir ya, hari ini tanggal 20 Mei 2026. Tempat pendaftarannya di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Jalan Trans Papua ya, kilometer 6 arah Asiki. Bagi Anda mendengarkan informasi ini ya, bisa melanjutkan kepada keluarga, teman, kerabat Anda, bagi mereka yang mau ya mengikuti, mendaftarkan sebagai calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Karena waktu pendaftarannya pendengar, waktu pendaftarannya hingga hari ini ya berakhir ya, karena sudah dari tanggal 18 ya. Tanggal pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, hari ini terakhir ya, 20 Mei 2026. Semoga memberikan informasi untuk Anda dengan adanya informasi pelaksanaan kegiatan pertandingan Bupati Cup ya tahun 2026 dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 7.49 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, informasi juga hiburan ya, rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan di edisi ya siar hari ini ya. Hari ini pendengar, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dimanapun Anda berada di lintas pagi Bovendigul, pendengar senantiasa ya dimudahkan, dilancarkan dalam segala aktivitas Anda ya. Dan pendengar tentunya ya, tepat ya, ataupun juga di hari ini ya, tanggal 20 Mei, hari Rabu tanggal 20 Mei ya, hari ini di mana diperingati ya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional tentunya menjadi momen ya, momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada hari ini pendengar, entah itu pada jam 7.30 atau jam 8, jam 8.30, jam 9, berbagai instansi sekolah dan lembaga ya tentunya mengadakan upacara bendera ya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu, sekaligus untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air ya, persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat. Sedikit berbagi informasi pendengar di ruang dengar Anda, kami lansir dari medcom.id, di mana pendengar Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini pendengar mengajak kita ya semua untuk menjaga dan membina generasi muda sebagai harapan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat di masa depan. Ya, dari suara.com ya pendengar, dan dari medcom.id, tema dan logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 pendengar, sebelumnya sejarah singkat penetapan Harkitnas. Hari Kebangkitan Nasional pendengar yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat pendengar bahwa peristiwa ini adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi yang mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 ya adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual. dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Pemerintah Indonesia peringkat menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditandatangani pada 16 Desember 1959. Harkitnas diperingati setiap tahun sebagai pengingat lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kemudian mendengar tema dan logo Harkitnas 2026 itu tadi adalah sejarah singkat ya penetapan Harkitnas pendengar. Sejarah singkat penetapan Harkitnas, kemudian tema dan logo Harkitnas 2026. Tema peringatan 118 tahun Harkitnas 20 Mei 2026 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dengan tema ini, logo Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ke-118 ini dirancang sebagai simbol semangat kebangkitan bangsa yang tidak hanya menengok masa lalu sebagai sumber inspirasi tetapi juga menatap masa depan dengan tekad untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Pendengar makna logo Harkitnas 2026, angka 108 menjadi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, sekaligus menggambarkan semangat yang terus tumbuh demi bergerak maju. Warna biru pendengar melambangkan kepercayaan, ketangguhan, dan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan mempresentasikan energi, harapan, dan kemakmuran. Dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, logo ini merepresentasikan semangat menjaga Garuda Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju secara bersama dalam melindungi para tunas bangsa. Ya, pendengar, adalah informasi yang kami lansir dari medcom.id, di mana diinformasikan ya makna logo Harkitnas dan juga tema dan logo Harkitnas yang 2026. Ada tadi sejarah singkat penetapan Harkitnas, di mana pendengar tanggal 20 Mei ya diperingati, ya merupakan momen fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo. Dan tentunya pendengar, kami juga ya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Semoga momen ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus bergerak bersatu.

dan semangat cinta tanah air, persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat. Pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Kita akan bersama tentu sesaat lagi pada jam 8. Ada informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan. Pukul 8.05 menit selanjutnya kita akan bersama dalam program acara ya, Opini Publik.

0: memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keluar. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Oni Saputra.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Silakan informasi perakiran cuaca. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, silakan Pak, informasi perakiran cuacanya.
1: Terima kasih, Pak, waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bukan Budi, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Wisa Putra dari BMKG Tanah Merah, dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah kami Merah dan sekitarnya pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu perakiran kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian pada siang hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 96%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar 22 km/jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perakiran cuacanya ya, yang sudah disampaikan tadi oleh perakirawan Oni Saputra. Ya, selamat menjalani kembali ya tugas aktivitasnya Pak Oni. Dan salam pagan Slavia Udara, salam cepat hati di pagi ini untuk informasinya pendengar. Informasi cuaca boleh dapat kembali lagi ya didengarkan esok di mana waktu yang sama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita bersama pendengar tentunya dalam opini publik.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Pendengar, saya temani Anda tentu kebersamaan kita ya dalam opini publik di pagi ini, pendengar. Kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dalam opini publik, pendengar, ada beberapa, ya tentunya pendengar ya, dalam opini publik kami juga tentunya menantikan ya partisipasi Anda, dan boleh memberikan masukan solusi-solusi Anda ya, yang dapat Anda sampaikan bersama kami ya dalam opini publik di pagi ini. Saya Lisa bersama Anda menemani kebersamaan kita, pendengar, sekali lagi opini publik. Nantinya ada beberapa informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sambil menemani Anda ya kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penting untuk kinerja mental.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawin nih.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Dengar beberapa informasi untuk Anda, di mana kabar semuanya kita di Lintas Pagi Bu Fendigo ya, pukul 8. Sebelumnya kami informasikan kembali ada waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 8:38 menit. Pendengar, jam 8:38 menit waktu Indonesia Timur. Lintas Pagi Bu Fendigo kembali bersama Anda dengan informasi pendengar. Laman resmi rri.co.id, Sekda Papua Selatan tegaskan sistem seleksi CPT. Pendengar, Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menegaskan proses seleksi kompetensi manajerial dan sosio-kultural untuk pengisian 5 jabatan pimpinan tinggi pertama dilakukan berdasarkan sistem merit. Di mana pendengar, seleksi jabatan bukan sekedar proses administratif, tetapi bagian penting dalam membangun birokrasi Papua Selatan yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berbasis kompetensi. Yang menilai sebagai provinsi baru, Papua Selatan membutuhkan fondasi pemerintahan yang kuat sejak awal dan mengatakan jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai penghargaan, melainkan amanah besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat pembangunan daerah. Di mana dikatakan pendengar, melalui sistem merit, pemerintah memastikan jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, ya, dikatakan tentunya oleh, ya, dibenarkan, dikatakan tentu oleh Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, yang mengatakan, ya, menegaskan proses seleksi kompetensi, manajerial, dan sosio-kultural untuk pengisian 5 jabatan pimpinan tinggi pertama dilakukan berdasarkan sistem merit. Laman resmi rri.co.id, pendengar, masih dengan informasi-informasi lainnya. Ya, dan nanti kami informasikan informasi Piala Dunia ya 2026, ada beberapa informasi di ruang dengar Anda dengan beberapa informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Fira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Fira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat.
7: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik nafas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Dengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada. Kembali dengan informasi yang masih pada laman resmi rri.co.id. Di ruang dengar Anda, informasi selanjutnya adalah Piala Dunia 2026 pendengar. Pendengar, euforia Piala Dunia FIFA satukan pecinta sepak bola. Euforia global selalu menyertai setiap edisi Piala Dunia FIFA, menjadikannya pendengar lebih dari sekedar ajang olahraga biasa. Turnamen ini pendengar mampu menyatukan miliaran orang ya dari berbagai negara dalam satu semangat yang sama, yakni sepak bola. Piala Dunia merupakan salah satu peristiwa paling banyak ditonton di dunia. Laporan resmi FIFA.com pendengar menyebut miliaran penonton mengikuti pertandingan baik melalui siaran langsung maupun platform digital di seluruh dunia. Media internasional seperti BBC yang menyoroti bagaimana Piala Dunia menciptakan atmosfer unik di berbagai negara. Jalannya dipenuhi supporter, layar besar dipasang di ruang publik, dan perayaan spontan ya terjadi begitu tim favorit meraih kemenangan. Dan mendengar, euforia ini tidak hanya dirasakan di negara peserta ya, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Banyaknya masyarakat yang terlibat aktif ya sebagai penonton menunjukkan bahwa Piala Dunia memiliki daya tarik lintas budaya dan generasi. Tentu. Oke, pendengar, euforia Piala Dunia FIFA ya, satukan pecinta sepak bola ini menjelangnya semakin dekat nih. Oke, kemudian pendengar, pemain veteran yang diprediksi tampil terakhir di Piala Dunia 2026. Ajang Piala Dunia FIFA 2026 pendengar diperkirakan menjadi momen emosional tentunya bagi banyak pencinta sepak bola dunia. Beberapa pemain veteran pendengar kemungkinan menjalani penampilan terakhir mereka ya pada turnamen terbesar sepak bola internasional tersebut nantinya bersama negaranya. Melansir FIFA.com, sejumlah legenda sepak bola berpotensi menutup perjalanan karir internasional mereka pada edisi 2026 mendatang. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Luka Modric yang masih menjadi sorotan utama. Lionel Messi pendengar diperkirakan tampil untuk terakhir kalinya bersama Argentina National Football Team ya pada usia 38 tahun. Kapten Argentina tersebut ya sebelumnya berhasil membawa negaranya menjuara Piala Dunia 2022 di Qatar ya dengan penampilan luar biasa. Sementara itu Cristiano Ronaldo pendengar berpeluang mencatat sejarah tampil pada 6 edisi Piala Dunia sepanjang karir sepak bolanya. Pemain Portugal tersebut berusia 41 tahun ya ketika turnamen Piala Dunia nantinya. Nama Luka Modric juga diperkirakan menjalani penampilan terakhirnya pada Piala Dunia 2026 mendatang. Selain itu pendengar, Neymar ya disebut masih berpeluang tampil bersama Brasil setelah kembali masuk skuad Brasil terbaru. Kiper veteran Meksiko, Guillermo pendengar juga berpotensi mencatat sejarah tampil pada 6 edisi Piala Dunia berbeda sepanjang karirnya. Seperti diberitakan Reuters, pendengar ia mengaku masih memiliki motivasi besar membantu negaranya tampil maksimal sebagai salah satu tuan rumah. Dan pendengar, pemain senior lain seperti Kevin Muhammad Salah dan Son Heung-min juga diprediksi menjalani turnamen terakhir mereka. Generasi pemain tersebut, pendengar, telah menjadi ikon sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade terakhir pada level internasional tentunya. Di media sosial dan komunitas sepak bola internasional pendengar, banyak penggemar menyebut Piala Dunia 2026 sebagai akhir sebuah generasi. Ya, sebagian pecinta sepak bola ya mengaku emosional karena kemungkinan tidak lagi melihat para legenda tersebut tampil pada edisi berikutnya. Ya, ajang FIFA World Cup ya 2026 nantinya bukan hanya menghadirkan persaingan antar negara memperebutkan gelar juara dunia semata, Turnamen tersebut pendengar juga diperkirakan menjadi panggung perpisahan ya bagi sejumlah legenda yang telah mewarnai sejarah sepak bola dunia tentunya. Ya pendengar, adalah informasi ya terkait pemain veteran yang diprediksi tampil terakhir di Piala Dunia 2026 ya. Semoga memberikan informasi untuk Anda. Informasi laman resmi rri.co.id, informasi Piala Dunia 2026. Dengan beberapa informasi-informasi lainnya yang telah kami sampaikan, kami informasikan di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi. Mbak Pendiko, kita akan jalan pendengar. Ya, kita akan dengar kembali sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Kita dengar dulu pesan-pesan berikut.
1: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the World Champions,
2: what a play by Argentina! Starting it from defense. Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara,

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Dengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa sekaligus akhiri kebersamaan kita. Nantinya Anda ditemani oleh rekan Indah. Kami hadirkan, kita dengarkan bersama sebuah informasi dihadirkan dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah pertama kali Presiden menyampaikan ke MPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya karena saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kalau Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah WhatsApp-nya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KM dan juga PPKF. Penyampaian PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan ke MPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir undang-undangnya kan.